0: Q-time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
0: Caranya?
1: Pakai ini.
0: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: K Radio. Hit music, hot news.
3: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
5: Selamat pagi Sobat K, di tanggal 27 Mei. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Sobat. Dan semoga yang merayakan di Idul Adha tahun ini, yang berkurban, semoga kurbannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang masih belum kesempatan untuk berkurban, semoga di tahun depan bisa berkurban ya Sobat K. Amin. Ini sebagai momentum juga di Idul Adha tahun ini, semoga juga sebagai

0: Sound of Knowledge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.
3: Kembali di 102.9 bareng K Radio, masih bersama Raffiana di K Perspektif ya Sobat K. Tentu saja merayakan Hari Raya Idul Adha dan juga di pagi yang sangat cerah ini, tepatnya tanggal 27 Mei ya Sobat K, yang baru aja pulang sholat Idul Adha. Nampaknya kondisi traffic juga masih lengang ya, lumayan sepi kalau di wilayah lingkar kampus. Tadi Raffiana melintas di wilayah lingkar kampus sekitar jam 6:30 Sobat K, atau jam 7 sampai jam 6:30 sampai jam 7:45 ya. Itu udah agak sepi dan masyarakat masih beres-beres karena baru aja selesai sholat Id. Dan tadi ada beberapa rumah makan yang antri, banyak sekali masyarakat yang udah mulai mencari sarapan. Apalagi kalau tanggal merah kayak gini, libur banyak yang tutup ya warung makan. Jadi banyak tadi masyarakat yang habis sholat Id langsung memburu tempat makan atau warung yang masih buka Sobat K. Di pagi hari ini memang kondisinya masih cukup lengang ya, karena masyarakat masih baru aja selesai sholat

Eid, jadi masih cukup lancar kondisi traffic di pagi hari ini. Nampaknya masih ada yang siap-siap juga ya di pagi hari, mungkin yang siap-siap untuk melaksanakan kurban, apalagi panitia ini udah pasti sibuk banget. Ibu rumah tangga pun itu Mbak Ji, ini pasti juga sibuk nih, sibuk buat nyiapin menu-menu Idul Adha atau menu-menu daging kurban. Kalau kamu Sobat K, adakah menu andalan yang akan disantap atau dimasak di Idul Adha Sobat K? Karena yang pasti best seller banget ya untuk menu Idul Adha itu sate, biasanya sate, kemudian juga rendang atau kikil gongso, itu juga biasanya sering banget sih aku juga menjumpai seperti itu Sobat K. Atau lontong tahu, lontong sayur tapi dikasih daging, itu juga best seller banget sih Sobat K. Pasti kamu juga punya ya menu-menu andalan di keluarga Sobat terkait dengan menu-menu Idul Adha yang pastinya dimasak setiap tahunnya. Dan pasti ibu rumah tangga hari ini juga sibuk banget ya, udah nyiapin bumbu-bumbu dan mau masak apa ya nanti daging kurbannya. Wah, pasti udah persiapan banget Sobat K. Di pagi hari ini tentunya Raffiana akan menemani kamu sampai

untuk nonton aja, boleh dong untuk share bagaimana untuk kondisi di tempat tinggal kamu Sobat K ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Newman Paul, Memori Kita. Baru saja diputarkan ya Sobat K. Udah otw di jam 7:30 dan semakin cerah di wilayah lingkar kampus. Cuaca pagi hari ini nampaknya merata ya di Kabupaten Jember. Kondisinya lagi cerah Sobat K. Dan kita akan berbicara nih Sobat K terkait dengan serba-serbi atau tradisi unik Idul Adha di Indonesia Sobat. Ternyata di Indonesia pun kaya banget ya Sobat K terkait dengan tradisi-tradisi unik saat Idul Adha, dari manten sapi hingga bakar batu, ini semua ada di Indonesia Sobat K. Karena Idul Adha ini adalah salah satu hari raya besar dalam Islam yang dirayakan dengan penuh sukacita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perayaan ini tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga dengan berbagai tradisi unik yang mencerminkan keragaman budaya dan kepercayaan masyarakat di berbagai daerah. Yang pertama ada gerbek besar di Demak. Gerbek besar ini adalah tradisi di Demak, Jawa Tengah yang melibatkan arak-arakan gunungan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran yang kemudian diperebutkan oleh warga. Nah, tradisi ini melambangkan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang melimpah dan tentu saja ini menjadi manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah manten sapi di Pasuruan. Di Pasuruan, Jawa Timur, sapi-sapi yang akan dikurbankan akan dihias layaknya pengantin dan diarak keliling desa. Nah, tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hewan kurban yang akan disembelih. Yang ketiga adalah ngejot di Bali. Nah, di Bali, umat muslim berbagi makanan, minuman, dan buah-buahan dengan tetangga yang non-muslim sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi yang tinggi. Yang keempat, jemur kasur di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi, suku Osing ini juga merayakan Idul Adha dengan tradisi jemur kasur atau mepe kasur, di mana kasur-kasur ini dijemur di depan rumah sebagai simbol untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Sobat K. Kemudian yang kelima adalah acara kalompoang di Goa. Di Goa, Sulawesi Selatan, tradisi acara kalompoang melibatkan ini terkait dengan peninggalan pusaka kerajaan Goa ya Sobat K. Nah, ini dibersihkan kemudian juga ditata kembali sebagai bentuk warisan terhadap leluhur-leluhur yang meninggalkan benda-benda pusaka tersebut Sobat K. Dan ini juga sebagai bentuk untuk menjaga warisan budaya. Yang keenam ada bakar batu di Papua. Di Papua masyarakat memasak daging kurban bersama-sama dengan cara membakar batu hingga panas membara. Nah, tradisi ini merupakan simbol kebersamaan dan juga rasa syukur atas berkah yang diberikan. Yang ketujuh ada Maulud Nabi di Cirebon. Nah, di Cirebon, Jawa Barat, tradisi Maulud Nabi ini melibatkan pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW dan arak-arakan peninggalan dari Sunan Gunung Jati yang mencerminkan penghormatan terhadap Nabi dan juga Wali Songo. Ada banyak sekali Sobat K tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia saat merayakan Idul Adha. Dan tentunya pasti di Jawa Timur pun, khususnya di Jember, punya tradisi unik dong Sobat K. Dan kita nanti akan coba ya mencari tradisi-tradisi unik yang ada di Kabupaten Jember. Mungkin justru di tempat kamu sendiri Sobat K, setiap tahunnya ada tradisi unik yang selalu dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Boleh dong kamu juga memberikan cerita-cerita kamu, cerita-cerita unik kamu di hari ini. Share aja ke WhatsApp ke radio ya Sobat K di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Kiai Haji Muhammad Ali Maki menerima kiriman sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berjenis limusin dengan bobot hampir 1 ton tersebut diserahkan langsung di lingkungan pesantren yang berlokasi di Dusun Rayut, Parijatah Kulon, Srono, Banyuwangi. Prosesi serah terima kurban ini diperkuat dengan bukti administrasi resmi berupa secari kertas tanda terima berkop Sekretariat Presiden yang ditandatangani dan distempel pihak penerima. Pengiriman sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto ini bukan kali ini saja. Pada Idul Adha tahun 2025 lalu, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Hidayah ini juga pernah menerima sapi kurban yang sama dari Presiden RI.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Harga telur ayam ras tingkat peternak di Kabupaten Situbondo anjlok hingga menyentuh pada kisaran harga Rp24.000 per kilogram. Ketua Asosiasi Peternak Layer Situbondo, Fitra Hafifadli bilang, anjloknya harga telur ayam ras dikarenakan harga secara nasional anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Fitra Hafif juga bilang, harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram itu merugikan peternak telur karena biaya operasional ayam ras lumayan mahal, termasuk harga pakan dan obat-obatan. Dengan harga Rp24.000 per kilogram juga, peternak telur ayam ras hanya mendapatkan Rp20.000 per 100 butir telur dan tidak bisa menutupi biaya operasional yang dikeluarkan peternak.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Pemkot Batu akan menerjunkan sekitar 300 personel untuk memeriksa hewan kurban di berbagai titik pemangan menjelang Idul Adha 2026. Petugas gabungan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama akademisi dari Universitas Brawijaya bertugas memastikan hewan kurban sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan difokuskan pada deteksi penyakit terutama cacing hati pada sapi, serta memastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Pengawasan dilakukan agar masyarakat merasa aman saat mengonsumsi daging kurban.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Kantor Kemenag Solo memperketat pengawasan pelaksanaan ibadah dan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ruang lingkup pengawasan kali ini diperluas, mulai dari kesiapan lokasi salat id, sertifikasi kesehatan hewan kurban, hingga manajemen pengelolaan limbah biologis dan distribusi daging yang ramah lingkungan. Dan untuk memfasilitasi draft pelaksanaan salat id, Kemenag memastikan sejumlah masjid ikonik di kota Solo telah terpetakan dengan baik untuk menampung jamaah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Sobat K masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana di pagi hari ini. Nah, ada salah satu hal yang sering diabaikan oleh panitia ya Sobat K, terkait dengan penyembelihan hewan atau penyembelihan kurban yang ternyata hewan lain gak boleh melihat proses penyembelihannya. Dan hal itu juga disampaikan oleh dokter hewan Sobat K. Ternyata penanganan hewan kurban harus ditangani dengan baik dan benar. Sebaiknya hewan yang hendak disembelih itu harus jauh dari stres, agar daging yang dihasilkan ini memiliki kualitas yang lebih baik. Dari dokter hewan Jember Puput Trijalu Wijaya juga mengatakan, pelaksanaan kurban seharusnya terus ditingkatkan kualitasnya setiap tahun. Menurut dia, masih banyak panitia kurban yang hanya fokus pada penyembelihan dan pembagian daging yang tanpa memperhatikan standar penanganan hewan secara benar. Nah, kadang karena rutinitas setiap tahun, ada hal-hal penting yang luput diperhatikan. Padahal dari pemerintah sudah punya standar hasil penyembelihan yang baik. Seperti ia menjelaskan, hewan kurban idealnya sudah berada di lokasi penyembelihan minimal sehari sebelum disembelih. Hewan tersebut perlu diistirahatkan sedikitnya 12 jam dan dipuasakan makan, namun tetap diberi minum yang cukup. Langkah itu penting agar kondisi tubuh hewan lebih stabil dan kualitas daging tetap baik. Menurut Puput, perlakuan terhadap hewan sebelum disembelih ini sangat mempengaruhi kualitas daging. Hewan yang mengalami stres berlebihan berpotensi untuk menghasilkan daging yang berwarna gelap, keras, atau justru pucat dan berair. Nah, kondisi ini muncul akibat perubahan metabolisme dalam tubuh hewan saat mengalami ketakutan atau kelelahan. Karena itu, ia meminta untuk panitia kurban menghindari tindakan kasar terhadap hewan. Sapi atau kambing sebaiknya ditempatkan di area teduh, tidak bising, serta dijauhkan dari keramaian. Hewan juga tidak boleh melihat proses penyembelihan hewan karena dapat memicu stres. Jadi kalau hewan stres, kualitasnya juga ikut turun ya. Jadi harus diperlakukan dengan baik, tidak dipukul atau tidak diseret. Selain sebelum penyembelihan, penanganan pasca sembelih juga perlu diperhatikan. Isi perut hewan harus dibersihkan dengan hati-hati agar tidak mencemari daging. Bagian lambung dan usus ini perlu dipisahkan dari area pemotongan daging untuk mencegah kontaminasi bakteri maupun kotoran. Puput juga menambahkan, bila ditemukan cacing hati atau bagian organ yang rusak, sebaiknya segera dipisahkan lalu dikubur. Sehingga ia juga mengingatkan panitia untuk menjaga kebersihan alat pemotongan serta lokasi penyembelihan agar daging kurban tetap higienis saat dibagikan kepada masyarakat. Nah, ternyata penanganannya juga harus hati-hati ya Sobat K terhadap hewan kurban yang akan disembelih. Nah, karena hewan kurban juga gak boleh stres karena mempengaruhi dari kualitas daging itu sendiri Sobat K. Hal itu juga terkait dengan adab ya untuk memotong hewan. Di Islam pun juga diajarkan dengan sedemikian rupa bahwa hewan kurban tidak boleh melihat hewan lainnya saat disembelih. Begitupun seperti yang disampaikan oleh dokter hewan, ternyata itu juga mempengaruhi tingkat stres mereka Sobat Kei. Jadi hewan kurban yang akan disembelih harus ditempatkan di tempat yang sepi atau tidak bising ya. Kemudian juga dipuasakan makan, tapi tetap diberi minum. Kemudian jauhi keramaian dan jangan sampai dikasari ya, diseret ataupun justru dipukul. Nah, ini nggak boleh. Dan saat disembelih juga harus ditempatkan yang layak atau jauhi dari pandangan hewan-hewan lain. Karena kalau sampai hewan tersebut melihat hewan lain dipotong, itu juga bikin stres Sobat K, karena hewan juga bisa melihat hal itu ya, dan stres akhirnya berpengaruh pada daging. Dan salah satu imbauan juga dari dokter hewan tadi yaitu hati-hati saat membersihkan organ dalam dari sapi tersebut, seperti lambung itu juga harus ekstra hati-hati, kemudian hati, karena kalau sampai ditemukan cacing hati harus segera dipisahkan dan dikubur ya Sobat K. Itu sangat perlu untuk dilakukan. Dan itu beberapa hal yang perlu harus diperhatikan, terutama untuk panitia kurban ini yang bertanggung jawab untuk memotong, kemudian juga membersihkan hewan kurban agar bisa untuk memberikan daging kurban yang berkualitas tentunya.
1: paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Febrian Ahmad. Pasca menjalani wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji, ribuan jemaah haji mulai bergerak menuju ke Muzdalifah untuk menjalani mabit atau bermalam. Usai mabit, jemaah kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Mina untuk menjalani rangkaian ibadah haji berikutnya. Usai menyelesaikan wukuf di Arafah, ribuan jemaah haji mulai bergerak menuju ke Muzdalifah untuk menjalani mabit atau bermalam. Pergerakan jemaah dari Arafah menuju ke Muzdalifah mendapat pendampingan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH untuk memastikan proses perpindahan berjalan tertib dan lancar. Keberangkatan jemaah menuju ke Muzdalifah dimulai setelah matahari terbenam sesuai dengan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Setelah menjalani mabit di Muzdalifah, jemaah melanjutkan perjalanan menuju ke Mina untuk menjalani prosesi melontar jumroh. Proses pergerakan jemaah ditargetkan selesai sebelum tengah malam.
2: Ini rencana mau bergeser kemana, Pak?
3: Mau ke Mina, Pak.
2: Mau ke Mina. Oh, mau ke Muzdalifah gitu. Arahan dari petugas seperti apa, Pak?
3: Cukup baik, Pak.
2: Gitu. Ini lagi nunggu bis berarti, Pak, ya?
3: Ya, nunggu bis.
2: Ya, Pak. Oke, semoga lancar, Pak.
4: Kasihan ibu-ibu yang sedang berdiri ini.
2: Ibu dengan ibu siapa?
4: Ibu Emi Mariati.
2: Dari mana, Bu?
4: Dari Pekanbaru.
2: Ini mau ke Mina apa Muzdalifah, Bu?
4: Ke Muzdalifah.
2: Ke Muzdalifah. Sama petugas diminta antri di sini, Bu, ya?
4: Ya.
2: Gitu. Sabar ya, Bu, nge.
4: Ya.
2: Siap, makasih banyak, Bu.
4: Harus sabar.
1: Jemaah Haji Indonesia mulai tiba di tenda-tenda Mina setelah menyelesaikan rangkaian wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Kedatangan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai skema pergerakan yang telah ditetapkan petugas. Sejak tiba di kawasan Mina, jemaah langsung disambut petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang bersiaga di titik kedatangan. Petugas pun mengarahkan jemaah menuju ke tenda-tenda yang telah disediakan sesuai kelompok dan kloter terbang masing-masing. Petugas juga memastikan jemaah lansia, jemaah risiko tinggi, dan jemaah berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan agar dapat menempati tenda dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, selama berada di Mina, jemaah akan menjalani prosesi melontar jumroh sebagai bagian dari rangkaian puncak ibadah haji. Sebelum melanjutkan tahapan ibadah ke berikutnya. Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV. K-K-K-Radio 102.9 K-K-K-Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Jember Mamat Fawaid saat meninjau Pol Pelayanan Publik atau MPP Mini di Kecamatan Jombang pada Senin 25 Mei 2026. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
1: Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Jember Mamat Fawaid saat meninjau Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini di Kecamatan Jombang pada Senin 25 Mei. Dalam kunjungannya, Gus Fawaid menyebut kehadiran MPP Mini menjadi bentuk pemerataan layanan bagi warga di wilayah pinggiran yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kota untuk mengurus administrasi. Menurutnya, masyarakat Kecamatan Jombang membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk menuju pusat pemerintahan di kota. Sementara kewajiban membayar pajak tetap sama dengan warga lainnya. Karena itu, pelayanan publik harus lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Melalui MPP Mini, berbagai pengurusan administrasi kependudukan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kota, kini dapat diselesaikan langsung di tingkat kecamatan. Bahkan ke depan, Bupati Fawaid berencana berkantor secara berkala di MPP Mini untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung. Selain meninjau fasilitas pelayanan, Gus Fawaid juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program Peta Cinta. Program tersebut memastikan pencetakan KTP elektronik bagi warga di kecamatan luar kota dapat dilakukan langsung di kantor kecamatan tanpa harus datang di kantor Dispenduk Capil Jember. Bupati Fawaid juga memastikan stok belangko KTP elektronik di Kabupaten Jember dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia menegaskan masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan KTP dapat langsung mencetak ulang secara gratis di kantor kecamatan. Pemerintah Kabupaten Jember juga meminta masyarakat segera melapor melalui layanan Wadulgus apabila menemukan adanya oknum yang mempersulit pelayanan administrasi kependudukan.
3: Ya, alhamdulillah setelah kita resmikan di tanggul untuk MPP Mini atau Pemkab Mini, kita hari ini ke Jombang. Tanggul sebagai simbol barat utara. Jombang ini barat selatan. Nanti kita juga akan ke Mayang dan beberapa tempat yang akan dibangun dan yang akan dibangun MPP Mini. Sekali lagi bahwa kehadiran MPP ini bagian dari bentuk keadilan. Karena kita tahu Jombang begitu luas, masyarakat Jombang kalau mau ke sumber kota perlu waktu sejam 2 jam. Padahal mereka juga bayar pajak yang sama, maka hadirlah MPP Mini.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Pemerintah bersama Pertamina menambah alokasi LPG subsidi 3 kg menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana penambahan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM tetap terpenuhi serta menghindari kelangkaan maupun lonjakan harga di pasaran. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Bupati Jember pastikan harga kebutuhan pokok dan hewan kurban tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Jember juga menjamin kondisi hewan ternak sehat dan aman untuk dikurbankan. Memasuki masa peningkatan permintaan atau peak season Idul Adha, ketahanan pangan di Kabupaten Jember disebut masih terjaga dengan baik. Bupati Jember Muhammad Fawaid, Selasa 26 Mei 2026 mengatakan, stabilitas harga menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Selain menjaga kestabilan harga, Pemkab Jember melalui Dinas Ketahanan Pangan, Ternakan dan Perikanan terus memperketat pengawasan kesehatan hewan ternak. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun penyakit menular lain pada hewan kurban di wilayah Jember. Untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Jember juga menyiapkan standar operasional prosedur khusus pelaksanaan kurban. Pemeriksaan fisik hewan dilakukan secara intensif, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga kelengkapan dokumen kesehatan di sejumlah lapak penjualan ternak. Masyarakat pun diimbau tidak khawatir dalam melaksanakan ibadah kurban karena pemerintah memastikan pengawasan dilakukan secara ketat.
4: Alhamdulillah, ini persiapan juga Idul Adha, harga-harga juga saya pikir sangat stabil ya, walaupun ini peak season. Kemudian yang kedua, kurban juga saya minta dinas terkait untuk memastikan sapi-sapinya juga sehat, tidak ada masalah, dan laporan terakhir tidak ada masalah dari kami, tidak ada penyakit PMK dan lain sebagainya. Itu adalah masyarakat tidak perlu khawatir, harga-harga masih terjangkau dan juga semuanya masih stabil, dan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan swasembada pangan yang ada di Indonesia sudah berdampak dan sudah mulai terasa.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, terkait dengan perda disabilitas di Kabupaten Jember yang saat ini dinilai jalan di tempat Sobat K. Setelah satu dekade disahkan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dinilai masih belum berjalan maksimal. Dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jember bersama Dewan Pertimbangan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi atau Perpenca Jember menyoroti lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas terutama dalam akses pekerjaan dan pelayanan publik. Persoalan tersebut mengemuka dalam hearing bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial di ruang Komisi D DPRD Jember pada Selasa 26 Mei kemarin. Wakabit Politik DPC GMNI Jember, Muhammad Faizin juga menyebut jumlah penyandang disabilitas di Jember mencapai lebih dari 10.000 orang. Namun, yang terserap di sektor formal baik sebagai ASN maupun tenaga kontrak diperkirakan hanya sekitar 10 orang saja. Nah, menurutnya angka tersebut bahkan tidak mencapai 0,1% dan masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan kuota minimal 2% di sektor publik dan 1% di sektor swasta. Ia juga menyoroti belum terbentuknya Komisi Daerah Disabilitas yang seharusnya sudah hadir maksimal 2 tahun setelah perda disahkan. Selain itu, unit layanan disabilitas dinilai tidak berjalan optimal karena anggaran layanan yang sebelumnya mencapai 100 juta pada 2025 justru dipangkas hingga nihil. Karena itu, GMNI mendesak DPRD Jember segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan perda disabilitas. Mereka juga meminta untuk pembentukan Komisi Daerah Disabilitas, penguatan unit layanan disabilitas, serta jaminan hak pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Senada disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Perpecahan Jember, Asrul Maiz, ia menyoroti belum adanya skema khusus penyandang disabilitas dalam program beasiswa Cinta Bergema. Selain itu, sejumlah fasilitas publik di Jember juga dinilai masih belum ramah disabilitas termasuk aksesibilitas di lingkungan kantor DPRD Jember. Karena itu, pihaknya mendesak Pemkab Jember segera menerapkan perda secara konkret dan terukur. Mereka meminta adanya kuota khusus bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen ASN maupun tenaga kontrak. Audit terbuka terhadap perusahaan terkait pemenuhan kuota pekerja disabilitas hingga pemberian sanksi tegas bagi pihak yang melanggar. Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naida, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan GMNI dan Perpenca, karena menurutnya, Komisi D siap mengawal agar tuntutan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kebijakan nyata. Sehingga ia menambahkan, pasca hearing tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran penyandang disabilitas yang dinilai masih sangat timpang untuk menjadi bahan masukan dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

420 Zona Nyaman baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Menjelang di jam 9 pagi kita geser Sobat K informasi selanjutnya. Update untuk ibadah haji asal Kabupaten Jember, di mana informasi terbaru ada satu orang jemaah haji asal Kabupaten Jember yang dilaporkan masih mengalami perawatan di rumah sakit menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah tersebut berpotensi mengikuti program safari wukuf yang disiapkan pemerintah Arab Saudi bagi jemaah yang sakit dan berisiko tinggi. Dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, pada Selasa 26 Mei kemarin juga mengatakan, hingga saat ini hanya ada satu jemaah yang membutuhkan perawatan intensif. Ia mengatakan, kemungkinan nanti yang bersangkutan akan diikutkan safari wukuf. Menurutnya saat proses pemberangkatan menuju Arafah, jemaah tersebut masih berada di rumah sakit sehingga pemerintah menyiapkan mekanisme khusus agar tetap dapat menjalankan rangkaian ibadah haji. Selain safari wukuf, pemerintah Arab Saudi tahun ini juga menyiapkan skema murur bagi jemaah lanjut usia, risiko tinggi, serta pendampingnya. Skema tersebut memungkinkan jemaah tidak perlu turun di Muzdalifah dan langsung menuju Mina setelah melintas. Nur Soleh juga menjelaskan tahun ini juga diterapkan istilah baru yaitu murur mabit. Skema ini berlaku bagi seluruh jemaah tergantung kondisi perjalanan dan kemacetan saat pergerakan dari Arafah menuju Mina. Menurutnya, apabila rombongan tiba di Muzdalifah setelah melewati tengah malam, maka jemaah tidak perlu turun dari bus untuk mabit di Muzdalifah dan langsung melanjutkan perjalanan ke Mina. Ia juga menegaskan, skema murur mabit ini bersifat situasional ya Sobat K dan berlaku untuk semua jemaah. Misalkan, jika mengalami kemacetan termasuk dalam kondisi yang sehat. Meski demikian, pihaknya memastikan kebutuhan jemaah untuk lontar jumroh tetap aman. Batu kerikil yang biasanya dicari jemaah di Muzdalifah kini telah disiapkan oleh pihak syarikah dan dibagikan kepada seluruh jemaah untuk lontar jumroh di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Dengan skema tersebut, Nur Soleh memastikan jemaah yang mengikuti murur mabit tidak akan mengalami kendala dalam pelaksanaan ibadah lempar jumroh di Mina.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, serangan Israel menghantam wilayah di dalam dan sekitar kota Nabatieh di Lebanon Selatan pada hari Selasa. Pemirsa, serangan terjadi seiring intensifikasi pertempuran yang terjadi di seluruh Lebanon Selatan. Meskipun upaya gencatan senjata sedang berlangsung dan rencana pembicaraan langsung antara pejabat Lebanon dan Israel di Washington akan digelar akhir pekan ini. Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah mengintensifkan serangan di kota dan provinsi Nabatieh, tepat di utara sungai Litani. Hezbollah mengatakan telah melancarkan beberapa serangan roket, artileri, dan drone peledak yang menargetkan pasukan dan kendaraan Israel yang bergerak di sepanjang sungai menuju desa-desa Nabatieh, Yohmor al-Shakif, dan Zautar al-Sharkih. Pemirsa, pemerintah Iran mulai melonggarkan pembatasan akses internet yang sebelumnya diberlakukan dengan alasan kondisi perang. Kebijakan ini disebut menimbulkan kerugian ekonomi hingga 30 hingga 40 juta dolar Amerika Serikat per hari. Akses penggunaan internet di Iran dilaporkan mulai dipulihkan secara bertahap di sejumlah wilayah. Media pemerintah menyebut layanan internet broadband tetap telah kembali beroperasi secara terbatas. Sementara layanan internet seluler dilaporkan masih belum berfungsi sepenuhnya. Warga di ibu kota Teheran menyambut positif pelonggaran pembatasan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pemadaman internet turut menyulitkan komunikasi warga Iran dengan keluarga mereka di luar negeri. Kondisi ini juga memukul sektor bisnis daring dan menambah tekanan terhadap perekonomian Iran yang tengah terpuruk. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan kembali untuk Anda. Good morning,
1: Radio. Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

The Groove Forever You'll Be Mine baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat K. Kita akan bahas satu informasi terkait dengan pembangunan JLS di Jember yang dilanjutkan tahun ini, di mana kawasan selatan dibidik jadi pusat ekonomi baru. Pemerintah Kabupaten Jember mulai mempersiapkan kawasan pesisir selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru seiring dengan rencana kelanjutan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS yang melintasi 7 kecamatan di wilayah selatan Jember hingga perbatasan Banyuwangi. Pemerintah pusat dijadwalkan melanjutkan pembangunan jalur strategis mulai dari tahun 2026. Di mana proyek multi-years ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 3 triliun rupiah dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu 3 tahun. Bupati Jember Mohd Fawaid pada Selasa 26 Mei kemarin juga menegaskan untuk komitmennya mengawal percepatan pembangunan JLS karena dinilai akan menjadi pengungkit ekonomi kawasan selatan Jember. Menurutnya, dirinya telah melakukan kunjungan kerja ke Desa Paseban, Kecamatan Kencong, dan sejumlah wilayah sekitarnya untuk melihat langsung potensi pengembangan kawasan pesisir selatan. Nah, kunjungan tersebut difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata, ekonomi, kelautan, dan perikanan, dan diproyeksikan tumbuh seiring terbukanya akses JLS, di mana kehadiran jalur tersebut diyakini akan mempercepat konektivitas dan membuka peluang investasi baru di kawasan selatan. Fawaid juga menegaskan Pemkab Jember tidak ingin hanya menjadi daerah yang dilintasi kendaraan, tetapi juga harus mampu memanfaatkan keberadaan JLS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mengaku sudah berkoordinasi dan melobi pemerintah pusat terkait dengan kelanjutan pembangunan JLS yang direncanakan dimulai pada tahun ini. Pembangunan diperkirakan berlangsung hingga awal 2029 dengan total kebutuhan anggaran mencapai 3 triliun rupiah. Selain pembangunan jalan utama, Pemkab Jember juga mulai mempercepat penataan kawasan mulai Paseban, Kencong hingga Puger, dan penataan itu mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, akses menuju destinasi wisata hingga pembenahan kawasan pesisir agar lebih tertata dan menarik bagi wisatawan. Dan gak hanya itu aja, pemerintah daerah juga menyiapkan program penghijauan di sepanjang kawasan pantai. Penanaman pohon dan vegetasi pesisir dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih rindang sekaligus mengurangi risiko abrasi di wilayah pantai selatan Jember.

0: power geng push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Di momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, pemerintah Kabupaten Jember memastikan harga kebutuhan pokok dan hewan kurban tetap stabil. Selain itu, kondisi hewan ternak juga dipastikan sehat dan aman untuk dikurbankan. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, meski terjadi peningkatan permintaan atau peak season Idul Adha, ketahanan pangan di Jember masih terjaga dengan baik. Stabilnya harga disebut menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Jember terus memperketat pengawasan kesehatan hewan ternak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, belum ditemukan kasus PMK maupun penyakit menular lainnya pada hewan kurban di wilayah Jember. Pemeriksaan dilakukan intensif di sejumlah lapak penjualan ternak, mulai dari pengecekan fisik hingga kelengkapan dokumen kesehatan hewan.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pemkot Malang pastikan tidak ada PHK massal guru honorer. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin yang menyebut guru honorer di sekolah negeri tetap bisa diakomodir meski muncul isu penghapusan tenaga honorer mulai 2027. Kepastian ini disampaikannya menyusul ramainya penafsiran terhadap surat edaran Mendikdasmen RI nomor 7 tahun 2026. Pihaknya juga memastikan pemerintah daerah masih bisa mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir guru honorer. Ali juga menjelaskan sebagian besar guru honorer di Kota Malang sudah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun 2025 lalu, mayoritas dari mereka ditempatkan di sekolah negeri.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkab Madiun siapkan 15 tim pemantau kesehatan hewan kurban. Paryoto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Madiun bilang, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai sebelum hingga setelah penyembelihan hewan kurban. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat menular ke manusia. Sebanyak 15 tim pemeriksa akan disebar di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun. Masing-masing tim terdiri dari dokter hewan ASN dan swasta, paramedik veteriner, serta paramedik reproduksi atau inseminator. Para petugas nantinya ditempatkan di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan setelah hewan disembelih.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Rumah Potong Hewan RPH Surabaya memastikan seluruh bagian hewan kurban dikembalikan sepenuhnya ke pengkurban tanpa potongan atau kompensasi apapun. Fajar Adivianto Nugroho, Direktur Utama RPH Surabaya menegaskan, tidak ada satu bagian pun dari hewan kurban yang diambil oleh pihak RPH. Seluruh bagian sapi kurban seperti daging, tulang, jeroan, kepala, kaki hingga kulit dikembalikan dalam kondisi sudah dibersihkan dan dikemas rapi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang amanah, transparan, dan sesuai syariah kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, pada Senin dini hari digegerkan aksi teror orang tidak dikenal. Seorang warga melaporkan rumahnya didatangi pelaku yang memutus aliran listrik dan menggedor pintu rumah pada tengah malam. Kepala Desa Karangrejo, Alvan Alifanani, juga mengatakan peristiwa teror terjadi pada Senin dini hari pada 25 Mei kemarin. Korban berinisial S mengaku aliran listrik rumahnya tiba-tiba padam sebelum terdengar suara ketukan dan gedoran di pintu belakang rumah. Menurut keterangan warga sekitar, saat kejadian terdengar suara ketukan keras dari arah rumah korban, beberapa orang juga disebut sempat terlihat berjalan di sekitar lokasi rumah saat suasana masih gelap. Hingga saat ini, pihak desa masih belum dapat memastikan jumlah pelaku maupun motif aksi teror tersebut. Pemerintah desa juga belum bisa menyimpulkan apakah kejadian itu berkaitan dengan isu teror lain yang sempat meresahkan masyarakat. Atas kejadian itu, pihak desa memastikan akan meningkatkan kegiatan siskamling dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengantisipasi kejadian serupa. Selain itu, warga juga diimbau tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Apalagi akhir-akhir ini ya Sobat K, isu terkait dengan komplotan begal ataupun maling yang menggunakan berbagai macam modus, bahkan yang kemarin lagi viral Sobat K di berbagai wilayah di Jawa Timur, bahkan sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah pun ada komplotan maling yang juga begal mengetuk rumah warga satu persatu dengan menggunakan kostum pocong, menyerupai pocong. Nah, ini mengkhawatirkan ya Sobat K dan bikin resah. Bahkan mereka menggedor pintu sambil membawa sajam Sobat K. Nah, ini yang kemarin akhirnya banyak dari masyarakat mengaktifkan kembali siskamling, kemudian juga berkoordinasi dengan kepolisian atau polsek setempat untuk meningkatkan keamanan Sobat K. Karena udah malam ya, jam 1, mereka beroperasi sekitar jam 1 sampai jam 3 Sobat, dari laporannya yang ada di beberapa wilayah. Mereka keliling ke rumah-rumah warga. Bahkan ada beberapa masyarakat yang berhasil merekam. Ada yang bawa celurit dari pocong-pocong tersebut sampai bawa pisau dan lain sebagainya Sobat K. Nah, modus-modus demikian ini merupakan tindak kejahatan yang perlu untuk segera diberantas ya Sobat K. Apalagi dengan adanya kasus di daerah Karangrejo, Kecamatan Gumukmas baru-baru ini Sobat K, walaupun saat ini juga masih perlu untuk melihat ya sebenarnya motifnya itu apa dan motif aksi teror tersebut apakah oleh pelaku yang memang dikenal atau random aja ingin untuk teror di setiap rumah warga. Nah, ini juga harus melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib ya Sobat K. Jadi kalau kamu mungkin merasakan justru di lingkungan terdekat kamu ada hal-hal yang sama aksi teror-teror tersebut Sobat K, segera untuk melaporkan atau berkoordinasi dengan kepolisian setempat Sobat K untuk mengantisipasi kejadian yang serupa. Karena aktivitas mencurigakan ini banyak banget modusnya ya Sobat K, apalagi akhir-akhir ini memang tingkat kejahatan semakin tinggi. Jadi kita tetap waspada dan siaga, kalaupun ada gedor-gedor pintu di tengah malam jangan dibuka Sobat K, karena ini khawatir justru menjadi salah satu modus maling. Apalagi kalau sampai matiin listrik gitu ya, kita juga harus tetap waspada Sobat. Kalau benar-benar gak ada orang di rumah dan hanya kamu sendirian, lebih baik untuk telpon ke pihak kepolisian atau ke saudara-saudara dekat untuk bisa melihat situasi di tempat tinggal kamu Sobat K. Jangan sendirian sampai membuka pintu sendiri dan menghadapi. Nah, ini khawatir oknumnya ini gak hanya satu, bahkan bisa lebih dari satu. Jadi kita tetap waspada ya Sobat K.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: menyaksikan headline news. Jadi pemirsa, Partai Nasdem menggelar penyembelihan hewan kurban di Akademi Bela Negara ABN Partai Nasdem. Penyembelihan hewan kurban yang meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu ini menjadi bagian dari distribusi kepada masyarakat sekaligus doa untuk persatuan dan kesejahteraan bangsa. Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV, ada Endita di sana. Endita, selamat pagi. Jadi bagaimana proses penyembelihan kurban di ABN Nasdem?
1: Selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Ya, suasana Idul Adha terasa hangat di kawasan Akademi Bela Negara ABN Nasdem, di mana hingga saat ini masih berlangsung prosesi penyembelihan hewan kurban yang sudah disumbangkan ke ABN Nasdem ini, baik dari anggota fraksi-fraksi dari Partai Nasdem sendiri dan juga anggota ABN dan juga anggota DPW DKI Jakarta, di mana memang prosesi penyembelihan hewan kurban ini merupakan bentuk kolaborasi dari ABN Partai Nasdem dan juga DPW DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan berbincang langsung dengan Wibi Andriano, di mana ini adalah selaku ketua DPW DKI Jakarta. Selamat pagi Mas Wibi.
2: Selamat pagi.
1: Mas Wibi, mungkin bisa dijelaskan terkait agenda hari ini.
2: Ya, tentunya hari ini kita bersama-sama dengan Akademi Bela Negara Partai Nasdem melakukan kegiatan potong kurban dengan tema yang sama yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Dalam pelaksanaan ini juga kita mengedepankan kedekatan kita terhadap lingkungan, di mana kita lakukan dengan sangat amat berhati-hati penyembelihan hewan kurban dengan menggunakan alat-alat yang juga pro terhadap lingkungan, seperti alat biasa kita menggunakan plastik dan lain-lain. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan cukup baik.
1: Mungkin apakah total hewan kurban hari ini ada peningkatan dari tahun lalu, Mas?
2: Alhamdulillah, dari tahun lalu kita memiliki 13 ekor sapi dan di tahun ini kita bertambah menjadi 34 ekor sapi yang akan kita bagikan ke masyarakat di wilayah.
1: Ini mungkin apakah dari anggota Partai Nasdem juga memberikan sumbangan hewan kurban, Mas? Siapa saja mungkin?
2: Ya, dari bermacam-macam ya, dari kader-kader Partai Nasdem, pengurus, juga ada anggota DPRD, ada anggota DPR RI, sama-sama kita mengumpulkan hewan kurban kita di Akademi Bela Negara ini untuk kita laksanakan kegiatan kurban di Akademi Bela Negara.
1: Mungkin terakhir nih Mas, harapannya untuk Idul Adha tahun ini seperti apa dari DPW DKI Jakarta sendiri?
2: Ya, harapannya tentu dengan adanya kegiatan kurban ini kita menumbuhkan kepedulian sosial di tengah dengan mungkin dikatakan tekanan ekonomi, dampak ekonomi secara global yang dirasakan dengan APBD DKI Jakarta juga mengalami penurunan, di mana kita memang harus mengedepankan bantalan-bantalan sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa merasakan kehadiran daripada esensi daripada partai politik yang dekat dengan masyarakat.
1: Terima kasih banyak Mas Wibi. Ya Valen, berikut pernyataan dari Wibri Andindro, di mana beliau juga mengatakan bahwa harapannya dengan diadakannya agenda penyembelihan kurban ini dapat menjadi berkah bagi masyarakat sekitar ABN dan juga DPW DKI Jakarta. Seperti itu Valen, kembali kepada Anda di studio.
0: Baik, terima kasih Endita Triantara untuk informasi terkini dari Anda langsung dari ABN Partai Nasdem. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.
4: Selamat pagi Sobat K, tentunya masih di K Perspektif bersama Raffiana di pagi hari ini ya. Sobat, pada libur Idul Adha tahun ini, 27.000 tiket kereta api Daop 9 Jember ludes terjual hanya dalam waktu 3 hari. Dari PT KHI Daop 9 Jember mencatat, sebanyak 27.800 tiket kereta api terjual selama masa libur Hari Raya Idul Adha pada 26 hingga 28 Mei 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 9 Jember mengoperasikan 28 perjalanan kereta api setiap hari. Dari manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, kereta api masih menjadi pilihan masyarakat karena dinilai nyaman, aman, dan tepat waktu. Nah, pada momentum libur panjang Idul Adha ini, pihaknya memperkirakan terjadi peningkatan volume penumpang di wilayah Daop 9 Jember. Pada 26 Mei tercatat 10.200 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Sedangkan 10.800 penumpang tiba di berbagai stasiun. Meski demikian, KAI masih menyediakan 4.000 kursi untuk sejumlah KA jarak jauh seperti Mutiara Timur, relasi Ketapang Surabaya Pasar Turi, Logawa, relasi Ketapang Purwokerto, dan Ijen Express, relasi Ketapang Malang. KAI juga mengimbau masyarakat membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi lainnya untuk menghindari penipuan dan kehabisan tiket. Selain itu, masyarakat juga diminta tetap mengutamakan keselamatan di area stasiun maupun perlintasan sebidang. Selain itu, KAI Daop 9 Jember juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berada di area stasiun maupun saat melintasi perlintasan sebidang. Masyarakat diimbau tidak menerobos palang pintu perlintasan serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api demi keselamatan bersama. Dari KAI Daop 9 Jember berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan selama masa angkutan libur Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah.

Belakangan Sobat K, jagat maya dipenuhi unggahan teror jalanan sampai permukiman warga, mulai aksi begal hingga kemunculan pocong misterius. Meski sebagian orang masih mempertanyakan kebenarannya, kekhawatiran terlanjur menyebar di tengah derasnya informasi.

0: apalagi situasi keamanan belakang memang sedang sensitif akibat maraknya isu kriminalitas jalanan. Di berbagai platform media, video, dan foto bernuansa horor terus bermunculan dalam beberapa pekan terakhir. Ada yang memperlihatkan sosok putih di tepi jalan, ada pula rekaman samar yang disebut penampakan makhluk misterius, dan sebagian konten disebut dramatis lengkap dengan narasi yang menegangkan sehingga cepat menarik perhatian pengguna media sosial. Nah, fenomena ini makin sulit dibendung karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan, akal imitasi atau artificial intelligence atau AI. Dengan aplikasi tersebut, gambar biasa bisa diubah menjadi tampak nyata hanya dalam hitungan menit. Jadi, tidak sedikit warganet yang langsung membagikan ulang tanpa memeriksa apakah konten tersebut asli atau hasil manipulasi digital. Situasi itulah yang kemudian memicu kegaduhan di Kecamatan Patrang. Warga sempat dihebohkan dengan foto menyerupai pocong yang beredar luas pada akhir pekan lalu. Gambar tersebut menyebar cepat dari status WhatsApp hingga viral di TikTok dan Instagram. Sejumlah warga bahkan mengaku takut keluar rumah saat malam hari. Dan belakangan diketahui, sosok pocong itu ternyata hanyalah hasil editan AI buatan 3 remaja asal Patrang berinisial FR, MR, dan AL. Ketiganya membuat gambar tersebut di sebuah rumah kawasan lingkungan Cangkring pada Sabtu malam. Setelah selesai diedit, foto diunggah sekitar jam 2:30 dini hari, hingga akhirnya memicu keresahan warga. Dari Kasat Binmas Polres Jember AKP Agus Yudi Kurniawan mengatakan, operasi langsung bergerak setelah menerima laporan masyarakat terkait viralnya konten tersebut. Nah, sebagai langkah preventif dan respon cepat, pihaknya menindaklanjuti beredarnya konten pocong hasil editan AI yang viral dan berpotensi menimbulkan kepanikan serta gangguan keamanan. Dari pemeriksaan sementara, ketiga remaja itu mengaku hanya iseng dan ingin mengikuti tren konten viral di media sosial. Mereka tidak menyangka unggahan tersebut justru berkembang menjadi keresahan massal di tengah masyarakat. Sementara itu, Kadit Pidum Satreskrim Polres Jabar Ibda Andi Yudi Prasetyo juga menyebut candaan itu menjadi salah momentum karena warga sedang sensitif terhadap isu keamanan di jalanan. Nah, tujuan awal mereka sebenarnya hanya untuk iseng, jail, dan menakut-nakuti demi mengikuti tren agar viral. Pihaknya mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. Apalagi jika kontennya mengandung kegaduhan dan berisiko mengganggu Kamtibmas. Sehingga utamakan sharing sebelum sharing.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

good thing. Selamat pagi, menjelang siang, sudah di jam 10 lewat 46 menit, sudah hampir di jam 11 ya. Ada Sobat Arif yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Selamat Hari Raya Idul Adha, ini dari Sobat Arif, tetap semangat. Nah, lebaran kali ini K-Radio, apakah ada penyembelihan hewan kurban? Tentu saja K-Radio juga ikut kurban ya Sobat K. Semoga untuk kurban kita di tahun ini ya Sobat, ini menjadi manfaat. Dagingnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, kemudian juga menjadi penghubung silaturahmi antar keluarga, antar tetangga juga Sobat K. Apalagi untuk tema tahun ini ya, Idul Adha, yaitu saling menjaga lingkungan, tagline-nya dari pemerintah, kemudian juga dari Kementerian Agama Sobat K. Sehingga harapannya momentum Idul Adha ini selain untuk mempererat silaturahmi dan juga menjalankan sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ya Sobat, ini juga sebagai momentum untuk bisa menjaga lingkungan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kita sebagai manusia juga harus punya kontribusi ya untuk menjaga lingkungan, seperti tagline dari tema besar Idul Adha tahun ini Sobat K. Nah, di siang hari ini, masih pagi ya, pagi menjelang siang, ada informasi juga dari Sobat Arif bahwa update lalu lintas masih cukup lengang. Jadi enak sepi gitu ya kalau buat berkendara di siang hari. Ini juga tadi pagi, apalagi habis sholat habis sholat Idul Adha maksud saya, itu benar-benar sepi Sobat K. Dari jam 6:30 tuh masih lengang, benar-benar sepi karena juga masyarakat baru aja selesai Idul Adha ya. Dan ada beberapa warung-warung makan yang penuh Sobat, karena gak banyak warung makan yang buka di hari ini. Jadi ada beberapa aja yang buka di lingkar kampus, dan itu benar-benar bikin antri lumayan tadi, apalagi yang baru aja pulang sholat id gitu ya. Dan nampaknya kondisi lalu lintas di siang hari ini juga masih cukup lengang Sobat K, dan masih cukup sepi. Jadi yang ada di perjalanan enak ini untuk melakukan aktivitas. Jadi tetap hati-hati ya Sobat K, jangan ngebut-ngebutan. Kalaupun jalanan sepi, jangan dibuat ngebut juga. Tetap untuk selalu menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 sesuai dengan batas kecepatan yang sudah ditentukan. Kamu juga boleh banget untuk share informasi terkini ya Sobat K. Mungkin yang lagi jadi panitia kurban atau nonton pemotongan nih, atau lagi ibu-ibu yang sedang menyiapkan untuk masak untuk Idul Adha, menu apa aja nih Sobat K? Mungkin yang udah semalam browsing ke website ya, menu-menu apa aja di Idul Adha yang nantinya akan dimasak. Mungkin kalau daging sapi mau diapain, kalau daging kambing mau diapain, pasti punya menu-menu ya yang diandalkan setiap tahunnya. Atau pengen berbeda nih Sobat K. Jadi tahun-tahun sebelumnya misal rendang terus ya, coba ah tahun ini nyate aja, mungkin aja ya Sobat K. Pasti kamu punya menu-menu andalan setiap Idul Adha. Boleh dong spill-spill sedikit gitu, mungkin ada hal-hal unik aja juga di wilayah kamu dengan momentum Idul Adha ini. Boleh share informasinya ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Sheila on Seven, Sederhana, baru saja diputarkan Sobat K di siang menjelang, oh masih pagi sebenarnya. Kalau udah di jam 11 tuh masih pagi menjelang siang ya. Masih cukup terik juga kondisi cuaca walaupun sedikit berawan. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya. Walaupun kondisi traffic juga gak terlalu lamai sih Sobat K, dan cenderung lengang, sepi, seperti yang diinformasikan oleh Sobat Arif barusan yang masuk ke WhatsApp K Radio, bahwa arus lalu lintas di beberapa ruas jalan juga terpantau sepi Sobat. Selamat berlibur ya Sobat K, untuk menikmati liburan bersama keluarga, dan selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah. Tentunya Raffiana masih menemani kamu sampai jam 12 siang ya Sobat. Dan satu informasi ini terkait dengan informasi dari Kabupaten Jember yang terus menunjukkan perkembangannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2025 tumbuh 5,47% dengan nilai produk domestik regional bruto mencapai Rp 110,98 triliun. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember pada 2025 dan rilis resmi pemerintah Kabupaten Jember, struktur ekonomi Jember didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 25,42%, disusul perdagangan, industri pengolahan, jasa, dan sektor pendukung lainnya yang terus berkembang. Jember dikenal sebagai salah satu pusat komoditas unggulan di Jawa Timur yang didukung berbagai sektor dengan pasar nasional hingga ekspor. Antara lain ada kopi Jember yang mengalami pertumbuhan signifikan dari sekitar 4.400 ton pada 2023 mencapai sekitar 11.700 ton pada 2024 dan mencapai 15.000 ton pada 2025. Kopi asal Jember telah menembus pasar ekspor Asia, Timur Tengah hingga Eropa termasuk ekspor langsung ke Mesir. Sehingga Jember juga dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau dan cerutu premium Indonesia dengan pasar ekspor ke Asia, Amerika, dan Eropa. Aktivitas ekonomi tersebut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, logistik, distribusi, serta meningkatnya kebutuhan perjalanan bisnis antar daerah. Nah, kondisi ini yang menjadikan Jember semakin menarik sebagai tujuan bisnis, investasi, dan pengembangan ekonomi kawasan timur Jawa Timur. Di sisi lain, investasi di Jember juga menunjukkan tren yang positif. Realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai Rp 2,57 triliun atau meningkat sekitar 70% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi ekonomi Jember yang terus berkembang, tidak hanya dikenal sebagai kota agribisnis Jember, juga dikenal sebagai daya tarik pariwisata dan pendidikan. Berbagai agenda nasional dan internasional seperti GFC, wisata pantai selatan, pegunungan, budaya Pandalungan, hingga keberadaan perguruan tinggi menjadikan mobilitas masyarakat menuju Jember terus meningkat. Melihat potensi dan keunggulan tersebut, Wings Air, member dari Offlion Group, menghadirkan penerbangan berjadwal rute Surabaya-Jember-Surabaya per 1 Juni 2026 menggunakan pesawat ATR-72 berkapasitas 72 kursi. Nah, melalui rute Surabaya-Jember, masyarakat kini dapat menikmati akses perjalanan udara yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Surabaya sebagai salah satu hub utama Lion Group membuka konektivitas lanjutan ke berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Batam, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Banjarmasin, Sampit, Samarinda, Berau, Tarakan, Makassar, Denpasar, Lombok, dan Kupang. Selain itu, pelanggan juga dapat melanjutkan perjalanan internasional menuju Kuala Lumpur dan Jeddah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar.
1: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Sapi bertubuh gagah, kekar dan berotot di peternakan Katandur Farm, Kabupaten Pamekasan, lolos seleksi hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sapi yang diberi nama Ronggo, jenis Simental ini, memiliki bobot seberat 1,1 ton. Pengelola Katandur Farm, Abdul Rahman, mengatakan Ronggo menjadi sapi dengan ukuran terbesar di peternakan tersebut. Sapi itu dibeli oleh tim kepresidenan dengan harga fantastis, yakni lebih dari 100 juta rupiah.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 1.056.000 tabung. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan konsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha dan libur panjang akhir Mei. Area Manager Komunikasi Relation and CSR Taufik Kurniawan menjelaskan, untuk wilayah Jawa Tengah, Pertamina mengalokasikan lebih dari 1 juta tabung. Masyarakat pun diimbau untuk tetap bijak mengkonsumsi energi serta selalu membeli di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Libur panjang Idul Adha 2026 berdampak pada meningkatnya aktivitas penumpang di stasiun Bojonegoro. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat ribuan pelanggan dilayani selama periode libur panjang yang berlangsung mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Terang Bawono, mengungkapkan peningkatan volume pelanggan menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api. Sementara data penumpang yang dilayani di stasiun Bojonegoro mencapai 2.009 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 561 penumpang tercatat berangkat, sedangkan 1.448 penumpang turun di stasiun Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Selamat siang Sobat Kay, tentunya masih di Kay Perspektif bersama Rafiana. Walaupun sudah hampir di penghujung kebersamaan kita, tapi ada informasi ini yang masuk dari Sobat Imawati melalui saluran WhatsApp Kay Radio. Di Puger, panas sekali informasinya. Dari Sobat Imawati juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya, maaf lahir batin, dan semoga sehat selalu yang bertugas. Terima kasih informasinya dan juga untuk doa-doanya ya Sobat Imawati. Semoga lancar selalu juga untuk segala aktivitasnya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha. Di siang hari ini nampaknya juga sudah mulai mendung-mendung dikit ya. Kalau di wilayah lingkar kampus, bukan mendung sih ini tepatnya, berawan. Tadi lumayan terik, tapi di jam 11:43 ini sudah mulai berawan. Dan nampaknya seperti perkiraan cuaca dari BMKG Juanda ya Sobat K, ada beberapa kawasan yang nantinya masuk potensi cuaca yang lumayan diguyur hujan cukup tinggi dengan petir di beberapa wilayah di Jawa Timur. Jadi untuk di Kabupaten Jember pun juga tetap waspada dan siaga, apalagi untuk kamu yang akan melakukan perjalanan di sore hingga malam hari ya Sobat K, tetap gunakan jas hujan, siap-siap aja di bawah Sobat K, jadi pas turun hujan bisa sewaktu-waktu dipakai. Terima kasih informasinya Sobat Imawati di siang hari ini. Untuk kamu juga Sobat K, boleh kok untuk berkabar di 102,9. Kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Soundwave, Kamulah satu-satunya sekaligus menjadi lagu terakhir menutup sesi jam 6 sampai jam 12 siang ini Sobat K. Tentu saja ke perspektif nanti lanjut di jam 2 ya Sobat, sampai jam 4, maaf, dari jam 2 sampai jam 8 malam. Nah sambil menunggu program selanjutnya, 2 jam ini kamu ditemani dengan lagu-lagu yang spesial, lagu-lagu keren untuk menemani waktu libur kamu dan waktu beristirahat kamu Sobat K. Karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya. Dan selamat merayakan Idul Adha Sobat K, selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga kamu. Selamat siang Sobat, Raffiana pamit ya, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E, atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momen untuk merajut kebersamaan dan kepedulian sosial. Pada momentum Hari Raya Kurban ini, Puan Maharani melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, bersama dengan para pegawai DPR dan warga sekitar. Sholat Idul Adha di Kompleks Parlemen tahun ini mengangkat tema momentum berkurban merajut kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Usai melaksanakan sholat, Puan Maharani turut meninjau langsung sejumlah hewan kurban yang berada di area masjid. Pada Idul Adha kali ini, Puan menyumbangkan satu ekor sapi jenis limosin seberat 1 ton yang akan didistribusikan kepada karyawan serta masyarakat di sekitar lingkungan DPR. Puan berharap ibadah kurban dapat membuat masyarakat lebih sensitif terhadap kepentingan bersama serta menjadi panggilan kolektif untuk memperkokoh solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Prananda Surya Paloh untuk berbagi bersama masyarakat. Sebanyak puluhan hewan kurban disalurkan di 4 kabupaten dan kota di Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen kepedulian sosial di hari besar keagamaan ini. Tradisi tahunan berbagi di Hari Raya Kurban kembali digelar oleh anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Prananda Surya Paloh. Pada Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penyembelihan hewan kurban dipusatkan di Prananda Surya Paloh Center serta di kawasan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang. Prosesi penyembelihan hingga pembagian daging kurban pun berjalan dengan lancar. Bantuan hewan kurban ini disalurkan ke 4 daerah di daerah pemilihan Sumatera Utara 1 yang meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, hingga Kota Tebing Tinggi. Aksi nyata ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial.
2: Ya, kami selaku masyarakat di Tanjung Morawah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Prananda Surya Paloh selaku anggota DPR RI yang atas kepedulian beliau terhadap masyarakat yang memang setiap tahun memberikan bantuan hewan kurban yang nantinya harapan kita dapat dinikmati dan juga dapat dibagikan kepada masyarakat luas. Ini merupakan sebuah momentum yang sangat berarti bagi kami.
3: Mungkin harapan lain untuk kedepannya apakah mungkin banyak atau gimana?
2: Ya, harapan kami yang pertama kepada Bapak Prananda, yang ini merupakan kegiatan rutin, jangan sempat terputus yang pertama. Yang kedua, kalau bisa memang hewan kurban yang diberikan kepada kami bertambah sehingga akan menyebar kepada masyarakat yang lebih.
1: Demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Newsline akan hadir untuk Anda.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Hari Raya Idul Adha, Sobat Kei, tanggal 27 bulan Mei hari ini. Kami segenap keluarga besar Kei Radio mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk seluruh umat Islam dimanapun berada. Semoga keberkahan Idul Adha bisa dirasakan oleh semua umat ya, Sobat Kei. Sekaligus juga mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan tahun depan kita masih akan terus bertemu dengan lebaran-lebaran berikutnya. Dan juga untuk kamu yang hari ini juga mungkin lagi di lokasi pemotongan atau mungkin lagi antri pengambilan jatah daging kurban, udah dapat kupon masing-masing atau mungkin jadi petugas panitianya, bisa di-share juga ya di lokasi mana dan kira-kira ramainya seperti apa. Di 0811-378-1029 kita akan keep perspektif ya, lanjut sampai jam 8 malam. No matter what, no matter what.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

percayaannya sangat mendukung Sobat K. Di tempat Alifa tadi juga sudah dilakukan pemotongan ya. Tadi pas waktu berangkat sekitar jam 1 lewat 15 menit itu juga sudah selesai pemotongannya dan berlanjut ke pembagian juga Sobat K di dekat rumah Alifa. Kalau di tempat kamu gimana update-nya? Apakah ini masih berjalan proses pemotongan karena hewan kurbannya kebetulan banyak banget, atau mungkin sudah selesai semuanya, udah tinggal nyate-nyate keren aja nih siang hari ini? Bisa di-share juga ya di 0811 378 1029 Sobat K.

Dan juga sobat di siang hari ini ya, jam 14.19 ini Alifa pengen tahu kondisi di tempat kamu kayak gimana cuacanya. Karena kalau di sekitar jalan Danau Toba, ini kondisinya panas. Bisa dibilang kalau bahasanya orang Jember panas centar-centar ya. Kalau di tempat kamu gimana sobat K? Apakah juga sama? Kalau memang sama-sama panas, ini berarti rata ya, benar-benar semesta mendukung untuk pelaksanaan kurban di siang hari ini sobat K. Tapi mungkin ada juga yang merasakan kondisi cuaca yang berbeda di tempat kamu yang masih satu kawasan di sekitar Kabupaten Jember. Bisa kamu kabarkan juga update-nya di WhatsApp kita ya, karena kita akan terus berkabar hari ini sampai jam 8 malam. Serta sobat, selain euforia pemotongan hewan kurban ya, di sini juga Alifa lihat karena kondisi cuacanya yang begitu indah, begitu ramai juga, panas juga, cerah juga, ini juga jadi satu momentum yang baik untuk menjemur pakaian. Adakah yang juga sama, lagi sama-sama jemur-jemur juga di siang hari ini? Bisa share juga ya sobat, gimana keseruan Idul Adha di tempat kamu? Pokoknya gimana vibe-nya, bisa diceritakan di WhatsApp ya, di 0811-378-1029. Karena kita juga tadi dapat update dari salah satu tempat pemotongan hewan ya sobat, kita tepatnya di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. Di situ ada anggota DPR RI Charles Mikiansyah yang juga berbagi hewan kurban di sana. Sobat K, dia turut menyalurkan hewan kurban bagi ratusan santri dan masyarakat prasejahtera di kawasan Jenggawah. Sobat, dalam hal ini di Pondok Pesantren Madinatul Ulum ya. Seperti yang kita ketahui sobat K, Haji Charles Mikiansyah adalah anggota Komisi 9, maksud Alifa Komisi 11 DPR RI yang saat ini sedang menjabat, dan juga kita ketahui di hari ini sudah berkurban untuk kawasan Jember di kawasan Jenggawah nih. Kalau di tempat kamu gimana kondisinya? Adakah juga yang di Jenggawah dan mendapatkan juga daging dari pondok pesantren ini sobat K di Madinatul Ulum? Bisa share juga di 0811-378-1029 ya sobat. Dan juga keseruan di tempat kamu gimana nih, keseruan potong hewan kurbannya? Ada nggak serba-serbi momentum unik sobat K? Kayak kurban kor gitu loh. Biasanya kan ada yang entah sapinya kabur tah, entah yang sapinya tiba-tiba ada di atas genteng, tiba-tiba sapinya nyebur, hewannya gimana? Mungkin ada cerita tersendiri di hari ini. Bisa sharing juga ya di WhatsApp kita di 0811-378-1029 sambil kita nikmati satu single dari Tulus berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: K-Radio,

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Ambar Mei mengabarkan. Ada pemandangan unik dan berbeda dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di Dusun Kerajaan dan Dusun Kebon Dalem, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Sebelum disembelih, belasan hewan kurban di wilayah tersebut terlebih dahulu diarak keliling kampung pada Rabu 27 Mei 2026. Bukan dituntun seperti biasa, sebanyak 17 ekor kambing kurban tersebut dinaikkan ke atas deretan beca. Kemeriahan semakin terasa karena kirap hewan kurban diiringi oleh lantunan musik tradisional Hadrah Kuntulan khas Banyuwangi sepanjang jalan.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo punya inovasi SIMAS Rusibon, yakni Sistem Informasi Manajemen Agenda Surat Rutan Situbondo. Inovasi itu dibuat oleh pegawai Rutan Situbondo dan barang peserta magang HUP Batch 2 Kementerian Ketenagakerjaan di Aula Rutan Situbondo sekaligus acara pelepasan peserta magang. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Agenda Surat Rutan Situbondo itu mempermudah proses pengagendaan surat-menyurat di lingkungan Rutan Situbondo menjadi lebih efektif, cepat, dan terstruktur. Selain meningkatkan efisiensi kerja, aplikasi ini juga mendukung tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3: Saya Karin, Radio Tidak Sakti membawa kabar, renovasi lapangan desa Sumberjo Kota Batu telah rampung dan dijadwalkan diresmikan pada 26 Juni 2026 mendatang. Saat ini pihak pelaksana masih melakukan tahap perawatan lapangan seperti pemotongan rumput, penggemburan tanah, penaburan pasir, hingga pemadatan ulang agar kondisi lapangan tetap rata dan nyaman digunakan. Kepala Desa Sumberjo Rianto menyebut, lapangan tersebut diharapkan menjadi fasilitas olahraga representatif bagi masyarakat, khususnya kalangan muda dan pecinta olahraga di desa tersebut.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Wali Kota Solo Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Solo Asrid Widayani mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota Solo. Pelaksanaan sholat id dimulai pukul 6.20 waktu Indonesia Bagian Barat dan Ketua Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Amusta'in Nasoha bertugas sebagai khatib, sementara imam sholat dipercayakan kepada pimpinan Ponpes Raudatul Muhibin Solo Ustadz Abdul Wahab Kasbullah Al-Hafidz. Sholat id di halaman Balai Kota Solo diikuti pegawai Pemkot Solo, masyarakat, hingga Forkopimda. Pemkot Solo pun menyiapkan hibah 6 ekor sapi kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Setelah beberapa hari ini kita diramaikan dengan adanya informasi pocong-pocongan ya Sobat K, yang cukup meresahkan sebagian besar warga termasuk di kawasan Tapal Kuda, dan sudah dikonfirmasi oleh para Kapolres kalau ternyata video-video yang beredar itu adalah hoax atau tidak benar ya Sobat K. Kali ini hadir kembali berita yang digegerkan di sekitar warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, di mana di hari Senin dini hari kemarin ini ada digegerkan dengan aksi teror orang tidak dikenal. Seorang warga melaporkan rumahnya didatangi pelaku yang memutus aliran listrik dari luar ya tentu saja, dan menggedor pintu rumah pada tengah malam. Kepala Desa Karangrejo, Alvan Ali Fanani, mengatakan bahwa peristiwa teror ini terjadi di hari Senin dini hari, tanggal 25 Mei tahun 2026, tengah malam. Korban berinisial S mengaku aliran listrik di rumahnya tiba-tiba padam sebelum terdengar suara ketukan gedoran dari pintu belakang rumah Sobat K. Menurut keterangan warga sekitar, saat kejadian terdengar suara ketukan keras dari arah rumah korban. Beberapa orang juga disebut sempat terlihat berjalan di sekitar lokasi rumah saat suasana masih gelap. Hingga saat ini Sobat K, pihak desa masih belum bisa memastikan jumlah pelaku ataupun motif aksi teror yang sudah terjadi. Pemerintah desa juga belum bisa menyimpulkan apakah kejadian ini berkaitan dengan isu teror lain yang sempat meresahkan masyarakat. Dan atas kejadian tersebut Sobat, pihak desa memastikan akan meningkatkan kegiatan siskamling dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk tentu saja mengantisipasi kejadian serupa terjadi kembali. Selain itu Sobat, warga diimbau agar tetap tenang tapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor kalau memang menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Untuk kamu juga Sobat yang mungkin merasakan hal yang sama, dan untuk kewaspadaan saja ketika tengah malam, apalagi di rumah sendirian, ada yang gedor-gedor, mending gak usah dibukain deh. Mau gimana pun alasannya, gak usah dibuka, karena alat komunikasi udah aktif ya sekarang. Jadi lebih baik kamu berkomunikasi dengan kerabat terdekat kamu untuk bisa mendapatkan perlindungan, atau mungkin nomor-nomor Pak RT, nomor-nomor RW, kepala lingkungan itu juga harus disimpan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi ketika terjadi hal seperti ini, jangan dulu terburu untuk membuka pintu, tapi hubungi dulu kontak-kontak tersebut dan pastikan ponsel kamu dalam kondisi baterai yang aman.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Hey Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Momen liburan dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga dan salah satunya dengan mengunjungi kawasan Pantai Ancol yang saat ini masih jadi destinasi favorit warga untuk menghabiskan waktu liburan. Informasi selengkapnya untuk Anda kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Joy Jones dan juru kamera Wandi Sarage.
1: Pemirsa Metro TV, Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur mereka, tidak terkecuali pada libur Idul Adha kali ini. Pemirsa, tidak hanya warga Jakarta dan sekitarnya, tapi banyak juga warga di luar Jakarta yang menghabiskan waktu libur mereka di kawasan Ancol. Bisa dilihat pemirsa, salah satu destinasi favorit di Ancol adalah Pantai Ancol. Meskipun siang hari pemirsa, namun kawasan pantai juga masih diminati oleh masyarakat, terutama untuk anak-anak yang bermain pasir dan juga bermain air untuk menghabiskan libur mereka. Pemirsa, tidak hanya pantai saja, namun juga kawasan Ancol menjadi favorit karena bisa berpiknik pemirsa. Bisa dilihat bahwa memang kawasan Ancol ini dibikin sedemikian rupa pemirsa sehingga dibuat nyaman bagi masyarakat yang mau menghabiskan waktu libur mereka bersama keluarga tentunya. Dan pemirsa Metro TV, nggak lengkap rasanya ya kalau kita liputan wisata tapi kita nggak ngobrol sama yang ikut wisata atau masyarakat yang menghabiskan waktu libur wisatanya di sini. Kita coba cari ya pemirsa. Nah, ini ada keluarga di belakang saya akan coba untuk bertanya nih, dari mana dan mengapa memilih Ancol sebagai destinasi wisata mereka. Selamat siang Ibu, Bapak. Nah, nih kita coba ajak ya ngobrol. Ibu, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Pak.
1: Boleh mungkin bisa dikenalin Bu, namanya siapa?
2: Boleh. Ya, ya, nama jauh. Saya Elvira Saragi.
1: Bapak?
3: Ahmad Purba.
1: Ibu, Bapak ini jalan-jalan ke Ancol sama siapa Ibu?
2: Sama keponakan, sama cucu, sama anak dan semua keluarga inti.
1: Semua keluarga inti.
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu Ibu dari mana Bu asalnya Bu?
2: Asal kami dari Sumatera, dari Medan.
1: Dari Medan?
2: Iya.
1: Oh, kapan datang ke Jakartanya?
2: Udah 2 bulan. Iya.
1: Berarti menyamperi anak dan...
2: Iya, ini selagi liburan, ya sama-sama ke Ancol, udaranya segar gitu kan. Oke. Iya.
1: Kalau Bapak sendiri Pak, ini gimana nih wisata di Ancol nih? Kenapa memilih Ancol?
3: Ancol ini 5 tahun lewat kami dari sini. Tempatnya
1: Lebih bagus
3: suasananya.
2: Lebih
3: jadi semakin menarik lagi.
1: Semakin menarik lagi.
3: Iya, iya.
1: Oke. Bapak ini mau berapa lama Pak di Jakarta?
3: Ini karena udah mau 2 bulan, kira-kira 2 minggu lagi udah pulang lagi ke Medan.
1: Bapak berarti senang ya Pak selama liburan di Jakarta terutama di
3: Ancol? Anak-anak semua.
1: Oke.
3: Anak-anak, cucu, menantu semualah.
1: Oke. Gitu. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya telah berbagi bersama Metro TV. Nah, itu tadi pemirsa salah satu wawancara saya dengan masyarakat yang menghabiskan waktu libur mereka di kawasan Ancol. Jadi tidak hanya dari Jakarta dan sekitarnya saja, melainkan sampai ada yang dari Medan berkumpul di kawasan Ancol ini untuk menikmati wisata di sini berkumpul bersama keluarga, anak dan juga cucu. Tentunya bagi masyarakat yang ingin juga menghabiskan, masih bingung mau menghabiskan waktu libur mereka kemana, bisa datang ke sini pemirsa untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda dan juga libur panjang Anda di kawasan Ancol. Dari Jakarta, Wandi, Metro TV.
0: Pemirsa, selain di Pantai Ancol, kita akan lihat juga bagaimana situasi terkini karena ada banyak warga yang berwisata ke Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada jurnalis Metro TV, Dasya Utaurup di sana. Dasya, selamat sore. Jadi bagaimana suasana Taman Margasatwa Ragunan pada libur hari ini?
4: Ya betul sekali, selamat sore Valen dan juga pemirsa. Saat ini kami tengah berada di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang ramai dipadati oleh masyarakat di tanggal merah atau di hari libur seperti hari ini dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemirsa, Sejak pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan telah mencapai sekitar 13.616 orang, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 2.988 pengunjung merupakan anak-anak, sementara 10.628 pengunjung lainnya merupakan pengunjung dewasa. Nah, Valen dan juga pemirsa, saat ini kami tengah berada di salah satu kebun binatang, yakni di kandang burung pelikan. Berdasarkan pantauan kami, sejak siang tadi sudah ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat. Nah, Valen, untuk mengetahui seperti apa keseruan dan juga keceriaan di libur kali ini, sudah bersama kami pengunjung dari Ragunan. Halo Mas, apa kabar?
5: Halo Kak, baik.
4: Mas, kalau boleh kita tahu nih Mas, dari mana dan namanya siapa sih Mas?
5: Oh, saya John Akmal Saputra dan ini teman saya Iqbal. Saya dari Jakarta Utara Kak, Pluit Penjaringan.
4: Oke, dengan Mas Juan dan juga Mas Iqbal. Kalau boleh tahu nih Mas, dari jam berapa sih Mas sudah ada di Ragunan?
5: Oh, saya dari jam 11 siang tadi Kak.
4: Dari jam 11 siang. Oh. Kira-kira sudah kemana aja sih Mas, binatang apa saja yang sudah dilihat?
5: Kalau untuk binatang sih saya udah hampir keliling semua sih Kak. Saya udah ngelihat gajah, jerapah, buaya, kapibara dan gajah. Singa juga, singa. Betul.
4: Kira-kira dari antara binatang-binatang itu mana tuh yang paling menarik perhatian Mas Juan dan juga Mas Iqbal?
5: Kalau saya sendiri sih emang tujuan datang kan emang pengen melihat gajah sama
6: apa? Jerapah.
5: Iya, jerapah, betul.
4: Oke. Siap Mas, kalau boleh tahu nih sebenarnya Mas ini kan lagi hari raya Idul Adha. Mas sendiri sudah potong kurban kah, sudah sholat id kah atau sebagaimana?
5: Kalau untuk kurban dan sholat id sih itu kan suatu kewajiban dan pasti sudah dilakukan Kak.
4: Oke, siap. Jadi tinggal liburannya saja ya. Kalau boleh tahu nih, Mas kira-kira kenapa sih milihnya ke Ragunan?
5: Kalau untuk Ragunan sendiri sih, kalau dari saya pribadi karena kan lagi banyak pikiran, apalagi kalau untuk Gen Z gitu ya Kak. Jadi tempat yang untuk kayak nyaman, sunyi itu langsung kepikiran ke Ragunan Kak. Kayaknya juga kita bisa belajar ngelihat habitat-habitat hewan secara langsung gitu Kak.
4: Sekalian liburan, sekalian mempelajari secara langsung binatang-binatang yang dihadirkan ya.
5: Betul Kak.
4: Oke, siap. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Ibar dan juga Mas Juan. Selamat berlibur. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, tadi merupakan perbincangan singkat kami dengan pengunjung di Taman Margasatwa Ragunan. Pastinya seluruh pengunjung terus dihimbau untuk dapat menjaga ketertiban dan juga kebersihan demi kenyamanan bersama. Kembali ke studio, Valen.
0: Baik, terima kasih Dasya Utauruk untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Taman Margasatwa Ragunan. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K Perspektif masih menemani kamu Sobat K di sore hari ini. Dan juga tentu saja kita seperti biasa masih akan terus berbagi informasi terbaru ya. Seperti biasa juga kamu bisa dengarkan kami tidak hanya dari terestrial saja. Dari 102,9 FM kamu juga tentu saja bisa dengarkan kami di K Radio website ya di www.kstripradiojember.com Sobat K. Jadi kamu udah bisa nyimak kita dari manapun ya Sobat, termasuk juga di siang hari ini. Yuk berkabar gimana kondisi terbaru di tempat kurban terdekat rumah kamu Sobat K. Bisa dikabarkan ya, apakah sudah selesai nyembelihnya, apakah sudah selesai bahkan pembagiannya, atau mungkin belum Sobat K, karena mungkin emang kurbannya banyak, atau shift abang jagalnya baru datang jam segini. Bisa share juga gimana update-nya di 08 11 37 8 10 29 ya.

Kita akan update juga terkait dengan kabar terbaru untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ya Sobat K. Dikabarkan ada satu orang jemaah asal Jember yang dilaporkan masih menjalani perawatan di rumah sakit menjelang puncak ibadah haji di Armusna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jemaah ini berpotensi mengikuti program Samwari Wukuf yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi bagi jemaah sakit dan berisiko tinggi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, pada hari Selasa kemarin menyampaikan, hingga kemarin ini hanya ada satu jamaah yang membutuhkan perawatan intensif. Disampaikan kemungkinan nanti yang bersangkutan akan diikutkan safari wukuf. Menurutnya, Sobat, saat proses pemberangkatan menuju Arafah, jemaah ini masih berada di rumah sakit sehingga pemerintah menyiapkan mekanisme khusus agar tetap menjalankan rangkaian ibadah haji. Kemudian selain safari wukuf ya, pemerintah Arab Saudi juga tahun ini menyiapkan skema murur bagi jemaah lanjut risiko tinggi serta pendampingnya. Skema ini memungkinkan jemaah tidak perlu turun di Musdalifah dan langsung menuju Mina setelah melintas. Nur Soleh menjelaskan, tahun ini juga ditetapkan istilah baru yaitu murur mabit. Skema ini berlaku bagi seluruh jemaah tergantung kondisi perjalanan dan kemacetan saat pergerakan dari Arafah menuju Mina. Menurutnya, apabila rombongan tiba di Musdalifah setelah melewati tengah malam, maka jemaah tidak perlu turun dari bus untuk mabit di Musdalifah dan langsung melanjutkan perjalanan ke Mina. Dia menegaskan skema murur mabit ini bersifat situasional dan berlaku untuk semua jemaah. Misalnya, jika mengalami kemacetan terutama yang dalam kondisi sehat. Meski begitu sobat, pihaknya memastikan kebutuhan jemaah untuk lontar jumroh tetap aman. Batu kerikil yang biasa dicari jemaah di Musdalifah kini sudah disiapkan oleh pihak syarikah dan dibagikan kepada seluruh jemaah untuk lontar jumroh di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Dengan skema ini sobat, Nur Soleh memastikan jemaah yang mengikuti murur mabit tidak akan mengalami kendala dalam pelaksanaan ibadah lempar jumroh di Mina.

Jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Sobat Ki terkait dengan hal tersebut. Dan juga untuk yang sedang sakit dan dalam perawatan juga sudah disiapkan skema tertentu terkait dengan pelaksanaan kelengkapan ibadah haji. Yang jelas kita doakan yang terbaik-baik, kita doakan yang sebaik-baiknya Mas Talifa untuk segala bentuk kegiatan yang dilakukan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, dan juga untuk jemaah yang sedang dirawat bisa segera pulih dan bisa tetap mengikuti prosesi ibadah haji dengan komplit Sobat Kay.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Push power, geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Comment is that girl like

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya Sobat Gay di sore hari ini jam 15.42 dan luar biasa cuacanya bagus banget Sobat Gay. Langitnya indah sekali ya di sore hari ini, tapi tepatnya kamu lagi dari sisi Jember bagian mana? Langit seindah apa yang di sore hari ini sedang menaungi kamu Sobat K? Bisa share ya di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29 Sobat.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Baru aja kita dengarkan satu single terbaru dari Salma Salsabil, judulnya Hachu. Sobat K, lagu ini tuh beberapa waktu lalu ditanyain sama Sobat Arif karena memang pemilihan diksinya itu kayak nyerempet-nyerempet pronunciation-nya ya, lebih tepatnya itu nyerempet-nyerempet ke kata yang lain dan cenderung ke, ya bisa disampaikan sendiri ya Sobat K. Tapi emang ini satu lagu yang isinya curhatan, walaupun sebenarnya terdengar katanya agak nakal ya si Salma Salsabil. Tapi apakah ada bagian dari lirik lagu yang tadi dia sebutkan adalah sebuah mitos? Nampaknya ini adalah fakta untuk sebagian besar karyawan-karyawan yang lagi bekerja dimanapun berada Sobat K. Tapi yang jelas semangat untuk kamu semua yang sedang mungkin hari ini lagi masih bekerja, atau mungkin hari ini sedang libur dan besok baru kerja lagi, atau mungkin baru masuknya hari Senin ya Sobat. Bahkan ada yang bilang liburnya ini sampai tanggal 2 sebenarnya, karena ternyata ini nyambung liburannya Sobat. Nanti tanggal 1 juga kita masih ketemu dengan bentar, wait, 1 Juni, apa, ayo, Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian di tanggal 31 juga ada Hari Raya Waisak, Sobat K. Jadi ini liburannya juga nyambung untuk kamu semua yang juga sedang berlibur. Ini very long weekend is back ya, setelah beberapa minggu lalu. Mudah-mudahan semuanya bisa berlibur dengan nyaman. Dan juga tentu saja untuk minggu ini khususnya, pastikan kamu punya alat pengendali kolesterol ya. Alat pengendali kolesterol, vitamin pengendali kolesterol. Karena ya pasti bakalan banyak daging-dagingan dan sate-satean di mana-mana. Jadi tetap harus waspada ya Sobat K. Kemudian sekarang kita akan update juga terkait dengan JLS, di mana Pemkab Jember dikabarkan sudah mulai mempersiapkan kembali kawasan pesisir selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Sobat K, seiring dengan kelanjutan pembangunan JLS yang melintasi 7 kecamatan di wilayah selatan Jember sampai perbatasan Banyuwangi. Pemerintah pusat dijadwalkan akan melanjutkan pembangunan jalur strategis ini mulai tahun 2026 ya, mulai tahun ini. Proyek multi-years ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 3 triliun dan ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Gus Fawaid selaku Bupati Jember pada hari Selasa kemarin tanggal 26 Mei menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan JLS karena dinilai ini akan menjadi pengungkit ekonomi kawasan selatan Jember. Menurutnya, dirinya juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Desa Paseban, Kecamatan Kencong, dan sejumlah wilayah sekitarnya untuk melihat langsung potensi pengembangan kawasan pesisir selatan. Kunjungan ini difokuskan juga pada pengembangan sektor pariwisata, ekonomi, kelautan, dan perikanan yang diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan terbukanya akses JLS Sobat K. Kehadiran jalur ini juga diyakini akan mempercepat konektivitas dan tentu saja membuka peluang investasi baru di kawasan selatan. Fawaid menegaskan, Pemkab Jember juga tidak ingin hanya menjadi daerah yang dilintasi kendaraan saja, tapi juga harus bisa memanfaatkan keberadaan JLS ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dia mengaku sudah berkoordinasi dan melobi pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan program pembangunan JLS yang direncanakan akan mulai tahun ini ya, dan nanti akan berlangsung hingga awal 2029 perkiraannya. Selain pembangunan jalan utama ya, Pemkab Jember juga sudah mulai mempercepat penataan kawasan mulai Paseban, Kencong hingga Puger. Penataan ini mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, akses menuju destinasi wisata hingga pembenahan kawasan pesisir agar lebih tertata dan menarik bagi wisatawan.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Tapi sebagai salah satu zilenial yang juga dulu mainnya Alifa juga di deket JLS ya, itu Alifa juga salah satu yang sering foto-foto loh di sana. Apakah sampai sekarang juga masih ada yang suka nyore sambil mungkin main-main bersama teman di sana? Karena emang apa ya sobat, suasananya enak, terus juga jalanannya masih sepi, jadi dipakai buat hunting foto pun tetap bagus gitu sobat. Apakah sekarang juga masih zaman sekiranya? Bisa share ya di WhatsApp kita di 0811-378-1029, sekaligus share juga bagaimana indahnya langit sore kamu di WhatsApp kita.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K Radio 102.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Dengan mengunjungi wisata religi Masjid Raya Al-Jabar di Kota Bandung. Para wisatawan sengaja datang untuk beribadah sekaligus menikmati suasana masjid terbesar di Jawa Barat. Sejak Rabu pagi, para wisatawan dari berbagai daerah sengaja datang untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha di Masjid Al-Jabar. Para wisatawan bisa menikmati keindahan arsitektur masjid bergaya Timur Tengah dengan banyaknya kubah di sekeliling masjid. Di masjid ini, wisatawan juga bisa melihat perjalanan sejarah Islam di museum yang terletak di bagian bawah masjid. Keramaian wisatawan diperkirakan akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang.
2: Wah, ini sangat ramai sih menurut saya, soalnya selain daripada ibadah ya, di sini juga kita banyak foto, terus juga banyak ketemu-ketemu teman yang secara tidak sengaja seperti itu kan.
3: Apa aja lihat apa aja di Al-Jabar?
2: Ya tentunya kita melihat pemandangan ya, kita masjidnya, terus juga di sekitar sini lingkungannya cerah seperti itu.
1: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII masih memiliki daya tarik dan menjadi pilihan warga dalam memanfaatkan libur Hari Raya Idul Adha. Sejak pagi hari, pengunjung dari berbagai daerah tampak memadati miniatur Indonesia. Dan untuk mengetahui keseruannya, kita sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina yang melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Rona, seperti apa keseruan di TMII di momen libur Idul Adha pada hari ini?
4: Kalau semua kondisi ini.
5: Iya, halo Jessica. Kalau soal keseruan nih, baru aja saya menjajal yang namanya motor listrik. Di mana ini rodanya 3 gitu ya, jadi cukup safety ataupun aman kalau mau digunakan. Nah, untuk 1 jamnya Jessica, menyewa motor listrik kayak gini diperlukan harga 100 ribuan aja. Di sini bisa memuat 2 orang ya, maksimal ataupun 3 orang sama anak kecil. Nah, kalau kita lihat keseruan yang lain nih, lihat di belakang saya ada banyak dari mulai anak kecil, kemudian juga remaja hingga dewasa. Ini mereka keliling Taman Mini dengan menggunakan skuter, kemudian juga ada dengan sepeda, bahkan ada mobil bagi dan juga bus keliling gitu ya. Karena kalau kita lihat TMI ini kan sangat luas, jadi warga bisa terbantu kalau bisa menyewa sepeda dan juga kendaraan-kendaraan tadi. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, ada banyak keluarga yang sedang berwisata meskipun hari ini adalah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jika kita melihat bersama-sama di sini ada banyak keluarga, mulai dari mengajak sanak saudara, keluarga yang tidak hanya datang dari Jabodetabek saja, tapi juga dari luar kota. Dan juga banyak yang mengajak pasangannya masing-masing ya. Dan mungkin ada juga yang mengajak mantannya ke sini gitu. Nah, kalau di sana tadi ada makanan-makanan, pilihan berbagai macam kuliner. Di sebelah sini ada face painting ya. Oh, tapi... Nah, di sini ada face painting. Ini bisa biasanya anak-anak kecil mencoba untuk experience baru di sini. Untuk harganya ini juga cukup terjangkau ya, dibanderol dari mulai harga Rp35.000 sampai Rp40.000 saja. Nah, yang menariknya juga Jessica, karena Taman Mini Indonesia Indah ini kan mengingatkan kita kepada berbagai macam budaya yang ada di Indonesia ya, tidak hanya anjungan-anjungannya saja, tapi juga merchandise di sini juga dijajakan. Nah, kita akan ajak Anda untuk melihat, ini adalah toko merchandise. Di mana di sini banyak sekali handmade yang datang dari berbagai macam daerah ya. Ini ada seperti batik, pakaian, kemudian juga makanan-makanan yang lokal punya tentunya. Lihat di sini juga ada cemilan, segala macam. Menarik sekali ya ini untuk wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Karena tadi kami juga melihat tidak hanya wisatawan lokal saja, namun juga ada wisatawan mancanegara seperti kayak gini nih. Oh, ini ternyata jadi satu begini ya. Ini kita bisa beli untuk oleh-oleh dari keluarga, untuk keluarga di kampung begitu ya. Kalau dari Jakarta bisa kita beli ini, lumayan ya buat pajangan di rumah begitu. Di sini juga ada baju-baju. Kemudian di sini, nah ini nih yang menarik jika kita melihat bersama-sama. I love Indonesia, welcome to Jakarta. Ini tidak hanya di Monas saja ya yang biasanya ada pernak-pernik seperti ini, namun di TMI juga, di mana di sini juga diperlihatkan seperti wonderful Indonesia ini ya. Ada banyak yang bisa kita beli di sini. Wow. Dan juga di sini. Nah, di sini juga ada bermacam-macam pernak-pernik. Ini kalau untuk keluarga, tidak hanya anak-anak kecil saja ya, tapi remaja, bahkan untuk kado pun juga bisa begitu, bahwa ini bukti bahwa kita sudah sampai Jakarta begitu ya. Nah, kemudian ada tas-tas, ada gelang-gelang dan segala macamnya. Di sini juga untuk hari ini tempat parkir yang disediakan oleh TMI ada sekitar 2.000-an begitu. Meskipun tadi ketika kami datang sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, ini belum begitu ramai. Namun ketika ini sudah menjelang sore hari di pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, ternyata semakin ramai animo dari masyarakat yang berkunjung ke TMI ini, dikarenakan memang mungkin pada tadi pagi masyarakat lebih banyak yang menyembelih hewan kurban bersama dengan keluarganya begitu ya. Apalagi jika kita melihat ini adalah long weekend dan besok merupakan cuti bersama. Jadi wajar kalau memang TMI ini menjadi salah satu destinasi wisata yang tentu saja dicari oleh masyarakat begitu. Jadi masyarakat juga kalau ingin membeli oleh-oleh bisa banget nih, tinggal memilih di sini ya. Ada mulai makanan, pakaian, kemudian tas dan lain sebagainya. Di luar sana juga banyak kuliner yang bisa dijajakan. Jadi untuk masyarakat yang memang ingin datang ke Taman Mini Indonesia Indah, tidak usah ragu, bisa mengajak rame-ramean bersama dengan keluarga di sini, nanti juga bisa main bis keliling untuk melihat anjungan-anjungan dan bahkan naik kereta gantungnya. Demikian Jessica, kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih Rona atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Leonard Samosir dengan sejumlah informasi diantaranya. Ribuan umat...

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu ya sobat di sore hari ini, dan hujannya sudah turun di sekitar jalan Danau Toba. Walaupun mungkin masih rintik-rintik gerimis ya sobatki, tapi tetap harus waspada. Dan kamu yang akan melintas ke kawasan lingkar kampus, khususnya Jalan Danau Toba, bisa mempersiapkan alat pelindung hujan kamu sobat, jangan sampai lupa. Sekaligus juga Liva pengen tahu nih, di perjalanan kamu, di bagian mana yang sudah turun hujan sore hari ini? Di 08 11 378 1029 ya, kita berkabar melalui WhatsApp Sobat K. Dan juga tentu saja kita masih akan perbarui update informasi. Kali ini terkait dengan masih di Jemberan aja ya Sobat K. Ini masih juga terkait dengan puncak ibadah haji di Armusna Sobat K. Ini kita dapat update juga, dikabarkan kalau memang jemaah haji asal Kabupaten Jember mulai memasuki tahapan paling berat dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Sobat K. Di hari ini, cuaca dari kemarin ya lebih tepatnya, cuaca panas ekstrim hingga tuntutan fisik saat pelaksanaan lempar jumroh ini tentu saja jadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh para jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember Nur Soleh pada hari Selasa kemarin menyampaikan pelaksanaan wukuf di Arafah menjadi awal rangkaian ibadah berat yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kesabaran yang tinggi. Diawali dengan ibadah wukuf di hari Selasa, tantangannya cuaca panas, kemudian kondisi di tenda yang tentu berbeda kalau dibandingkan dengan di hotel. Menurut Nur Soleh sobat, keterbatasan fasilitas selama berada di tenda Arafah juga jadi tantangan tersendiri ya tentu saja bagi para jemaah, termasuk saat harus antri untuk menggunakan fasilitas umum seperti toilet. Selain itu sobat, tantangan fisik juga akan dihadapi jamaah pada pelaksanaan lontar jumroh di Mina tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Pada tahapan ini, jamaah harus berjalan kaki menuju area jemarat dengan kondisi cuaca yang panas dan kepadatan jamaah dari berbagai negara. Karena itu sobat, Nur Soleh meminta masyarakat Jember, khususnya keluarga jemaah haji, agar terus memanjatkan doa agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan rukun serta wajib haji. Nur Soleh juga mengaku sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan beberapa hari terakhir ya akibat aktivitas padat dan cuaca di Tanah Suci, tapi sekarang kondisinya berangsur membaik sobat K. Ya itu tadi ya, jadi kita harus sama-sama mendoakan segala kebaikan untuk seluruh jemaah haji khususnya dari Kabupaten Jember. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran sampai pulang ke rumah masing-masing, dan tentu saja diridhoi Allah sehingga menjadi haji yang mabrur.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama sore ini bersama saya, Raffiana dari K Radio Jember. Pada momen Hari Raya Idul Adha ini, pemerintah bersama Pertamina menambah alokasi LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Jember hingga 150% dari distribusi normal harian. Ketua DPC Hiswana Migas Besuki, Iqbal Wilda Fardana mengatakan, distribusi yang sebelumnya sekitar 78.000 tabung per hari, kini meningkat menjadi lebih dari 117.000 tabung per hari. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM tetap terpenuhi. Hiswana Migas juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying dan membeli LPG sesuai kebutuhan. Selain itu, pengawasan distribusi terus dilakukan agar harga jual tetap sesuai HET, yakni Rp18.000 per tabung.
2: Saya Bulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Sebelumnya, Bupati Malang Sanusi mengunjungi 4 puskesmas di Malang Selatan, seperti puskesmas Pagelaran, Wonokerto, Bantur, serta Gedangan. Bupati Sanusi tidak hanya sekedar melihat aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat, tapi juga meninjau langsung kondisi bangunan dan sarana-prasarana puskesmas. Sanusi mengatakan Pemkot Malang akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya untuk menyiapkan langkah perbaikan infrastruktur di puskesmas Gedangan khususnya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Gedangan serta wilayah sekitarnya.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak warga mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk menjaga kelestarian lingkungan. Pihaknya menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik, terutama dalam momen-momen besar seperti peringatan Hari Raya Idul Adha. Diimbau masyarakat dan panitia kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan menggantinya dengan bahan ramah lingkungan, seperti daun atau besek. Bupati juga memastikan melalui DKPP juga terus melakukan pemeriksaan hewan kurban. Ini untuk memastikan hewan kurban di Kabupaten Madiun dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan baik sebelum hingga sesudah penyembelihan, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat penerima daging kurban.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya memastikan ketersediaan bahan pangan aman dan mencukupi selama rangkaian libur panjang. Muhammad Kusnul Amin, Kabid Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya bilang, ini tercermin dari peningkatan Indeks Kecukupan Pangan IKP Mei 2026. Selain stok yang memadai, harga sejumlah komoditas seperti telur, daging ayam sampai cabai rawit alami penurunan dan berpotensi menyumbang deflasi. Masyarakat diimbau berbelanja secara bijak dan secukupnya, belum ditemukan fenomena panic buying.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Dalam perayaan Hari Raya Kurban ya, di hari ini Sobat K, ini ada banyak sekali yang istilahnya apa ya, serba-serbi yang sudah mulai muncul Sobat. Kemarin kita sempat bahas ya, kalau ada salah satu daerah, tepatnya di Ambon, ini mewajibkan masyarakat dan juga panitia penyembelihan kurban itu tidak menggunakan plastik untuk membungkus nantinya daging-daging yang akan dibagikan ke masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah mendapatkan kupon itu diwajibkan untuk bawa tempat sendiri-sendiri Sobat K, jadi nggak pakai penggunaan plastik, karena memang juga ada program untuk mengurangi penggunaan plastik ya, TPA-nya juga sudah mulai. Gak cuma Jember aja yang punya masalah tumpukan sampah pada intinya. Dan kalau di Jember Alifa belum dengar sih ya, tapi ada di Surabaya tepatnya di Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, ini dikabarkan memilih membagikan daging kurban dengan bungkus besek anyaman bambu daripada plastik kayak bungkus tape tradisional ya di sini ya Sobat K. Agung Subagio, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur, menyampaikan itu dilakukan untuk menjaga kualitas daging kurban sehingga lebih bersih dan gak gampang terkontaminasi. Hal tersebut disampaikan hari ini Sobat, hari Rabu tanggal 27 Mei setelah penyembelihan hewan kurban. Sebelum dibagikan ke masyarakat sekitar ya, panitia kurban gak asal bungkus daging meski menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Disampaikan oleh Agung, sebelum daging dimasukkan ke besek, ini dikasih alas daun pisang dulu. Fungsinya biar lebih higienis serta serat-serat beseknya nggak nyangkut di daging. Dan juga, selain itu pemilihan besek juga menjadi salah satu upaya Pemprov Jatim untuk memberdayakan UMKM. Karena Sobat, besek yang dipakai untuk kemasan daging ini dibeli langsung dari pelaku UMKM di Jawa Timur. Tahun ini sendiri, Masjid Raya Islamic Center, maksud Alifa, membagikan kurang lebih 1.800 paket daging kurban ke masyarakat. Tiap paketnya berisi 1 kg daging murni tanpa campuran jeroan. Luar biasa loh Sobat, daging aja ini. Sebelumnya, Dinas Peternakan Jawa Timur juga menyatakan daging kurban yang disembelih di Masjid Raya Islamic Center seluruhnya sudah memiliki atau sudah memenuhi kriteria asuh, aman, sehat, utuh, dan juga halal, serta layak tentu saja untuk dikonsumsi. Indah Haryani, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, mengungkapkan tidak menemukan adanya penyakit atau parasit di dalam organ hewan kurban setelah melalui proses postmortem. Menurut Indah, postmortem hewan kurban ini jadi salah satu tahapan yang paling penting untuk mengetahui kondisi daging kurban sebelum didistribusikan. Meski sebelum dipotong, hewan kurban sudah menjalani antemortem, tapi ada beberapa jenis penyakit atau parasit yang nggak tampak dan kelihatannya tuh baru pas setelah disembelih. Dan setelah dicek semuanya, antemortem dan juga postmortem ternyata aman. Sobat, mudah-mudahan ini juga setelah ini kita dapat kabar ya dari daerah-daerah lain, termasuk juga dari daerah Kabupaten Jember, gimana kondisinya, gimana upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi sampah plastik di Kabupaten Jember, khususnya di momentum Lebaran Idul Adha tahun ini. Bisa share update-nya di 0811-378-1029 sambil menikmati gerimis di sore hari ini, Sobat.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih serbi-serbi Lebaran Idul Adha ya Sobat K. Tadi kan Alifa udah sebut nih ya, biasanya tuh ada aja serbi-serbi fun fact, atau mungkin sekarang orang bilangnya, duh apa wis, duh kok lupa kor kor Idul Adha 2026. Kita tunggu aja ya nanti di sosial media kapan munculnya, ntar nanti malam atau mungkin besok Sobat K. Kalau tadi itu sudah ada satu fun fact tersendiri ya, dimana kalau di Surabaya, tepatnya di Masjid Islamic Center East Java ya, Jawa Timur, ini ada satu inovasi tersendiri, yaitu pakai besek untuk bungkus daging kurban Sobat K. Jadi pakai, kalau di sini kayak bungkus tapi tradisional itu Sobat. Nah itu dipakai di Masjid Islamic Center Surabaya, dan dalamnya juga dialasi pakai daun pisang. Ini untuk menjaga biar dia nggak bambu-bambu di beseknya tuh biar nggak masuk-masuk ke dagingnya kayak gitu Sobat. Dan ini juga merupakan upaya mengurangi sampah plastik sekaligus juga untuk meningkatkan pendapatan dari UMKM Jawa Timur juga Sobat. Kayak ini kalau di Surabaya. Alifa dapat lagi informasi dari Kampung Cipatangga, Desa Puspasari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada seekor sapi yang kabur sampai sejauh 4 km dan menyeruduk warga yang mencoba menangkapnya, Sobat K. Peristiwa ini bermula saat sapi ini lepas waktu hendak diturunkan dari bak terbuka. Hanya dua orang pekerja yang saat itu pegang tali, Sobat K. Namun ternyata salah satu tali ini terlalu pendek dan akhirnya terlepas. Salah satu panitia yang menyampaikan hal tersebut ya Sobat K, yaitu AA Wastika, hari Rabu, hari ini tanggal 27 Mei. Alih-alih bisa ditangkap ya, sapi itu justru berlari kencang masuk ke area perkebunan. Warga yang mencoba untuk mengejar malah jadi sasaran seruduk Sobat. Beberapa orang terjatuh dan nyaris terluka karena kejar-kejaran sama sapi ini. Kemudian Sobat, perburuan sapi berlangsung dramatis. Setelah akhirnya lari sekitar 4 km, hewan ini akhirnya bisa dilumpuhkan. Panitia menyebut sapi nggak bisa melangkah lebih jauh karena masuk ke area kebun dengan kontur tanah yang miring. Beruntungnya sapi tersebut nggak luka atau patah dan akhirnya bisa disembelih juga saat perayaan Idul Adha berlangsung Sobat K. Kejadian ini juga terjadi yang serupa ya, kejadian serupa juga terjadi di Kampung Padaluyu, Desa Puspahyang. Seekor sapi coklat mengamuk saat hendak disembelih Sobat K. Hewan ini meronta berulang kali dan nyaris menendang warga yang berada di sekitarnya. Situasi baru bisa dikendalikan setelah panitia menarik tali di bagian kaki sapi hingga hewan ini terjatuh. Bagi warga kampung ya, suasana seperti ini justru menjadi pemandangan biasa saat Idul Adha. Wahidun mengaku justru menikmati keramaian saat sapi hendak disembelih Sobat K. Menikmati ya, jadi kayak hiburan aja gitu ya. Cuman ya repot juga kalau ke serunduk-serunduk sapi. Meski akhirnya menimbulkan kepanitan sesaat ya, insiden ini nggak sampai menimbulkan korban luka serius. Panitia mengimbau agar ke depan proses penurunan dan pengikatan hewan kurban dilakukan lebih hati-hati, terutama dengan melibatkan tenaga yang cukup Sobat K. Ini serba-serbi di Jawa Barat tapi Sobat K, tepatnya di Tasikmalaya. Kalau di Jember ada nggak nih yang unik-unik juga serupa ini? Bisa ya diceritakan di WhatsApp kita sore hari ini di 0811 378 1029 sambil kita menunggu maghrib Sobat K.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Power geng, push.
5: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Cokodrink,
7: my mood booster,
4: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
10: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
9: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
10: Coba saya lihat.
9: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
10: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
11: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
10: Makasih.
11: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
9: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
10: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
12: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Ada update informasi terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban hari ini ya Sobat Kay, di mana anggota DPR RI dari Komisi 11 yaitu Charles Mekiansyah sudah melakukan pembagian kurban juga untuk santri dan warga prasejahtera di lingkungan Kabupaten Jember dan Lumajang, Sobat Kay. Untuk di Jember, salah satunya adalah di Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Jenggawah. Kita akan simak informasi selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Hari Raya Idul Adha menjadi momentum berbagi dan mempererat kepedulian sosial. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah turut menyalurkan hewan kurban bagi ratusan santri dan masyarakat prasejahtera di Kabupaten Jember dan Lumajang. Salah satu penyaluran hewan kurban dilakukan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. Dalam kegiatan tersebut, bantuan sapi kurban diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren, Kiai Lutfi. Selain di Jember, hewan kurban berupa sapi dan kambing juga dibagikan ke sejumlah titik di Kabupaten Lumajang. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para santri maupun masyarakat yang membutuhkan pada momentum Idul Adha tahun ini. Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Kiai Lutfi, Rabu 27 Mei 2026 menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan anggota DPR RI Charles Mekiansyah kepada para santri. Menurutnya, bantuan hewan kurban tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Momentum kurban ini juga diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong dan berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat prasejahtera yang membutuhkan uluran tangan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita akan update di bagian selatan Kabupaten Jember, Sobat Ki, atau mungkin lebih tepatnya Jember Selatan ya. Kan di sana sudah sempat dimulai waktu itu proyek JLS yang masih belum selesai, Sobat Ki. Dan ternyata pembangunannya akan dimulai lagi di tahun ini. Sehingga JLS menurut Gus Fawait akan menjadi harapan baru untuk menjadi lokasi titik pengentasan kemiskinan, Sobat Ki. Di mana? Menuju hal tersebut, Pemkab Jember sudah mulai melakukan penataan terhadap kawasan pesisir selatan, Sobat. Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember mulai memetakan potensi wilayah pesisir selatan sebagai upaya menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir. Bupati Jember Muhammad Fawait bersama jajaran TNI AL melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi yang dapat dikembangkan Senin awal pekan kemarin. Penyisiran dilakukan di sejumlah titik kawasan pesisir selatan Jember. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Fawait meninjau potensi wisata, perikanan, hingga kesiapan wilayah menyambut pembangunan jalur lintas selatan atau JLS. Menurut Bupati, Rabu 27 Mei 2026, kawasan pesisir selatan Jember memiliki potensi wisata yang sangat besar. Bahkan, sejumlah kawasan dinilai memiliki panorama alam dan pulau-pulau kecil yang dapat menjadi daya tarik wisata baru di Jember. Bupati menyebut, pembangunan JLS nantinya akan membuka akses kawasan selatan sehingga potensi wisata dan ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih cepat. Pemerintah daerah pun menggandeng TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah pesisir agar masyarakat, khususnya nelayan, merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas. Selain itu, pemerintah daerah juga ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi di wilayah pesisir benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Bupati Fawait mengatakan, wilayah pesisir selatan masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Jember. Karena itu, seluruh potensi yang ada harus dioptimalkan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedepan, pemerintah Kabupaten Jember juga akan membentuk tim gabungan untuk menyusun langkah penataan kawasan pesisir sekaligus pengembangan potensi wisata dan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur pantai selatan. Pembangunan jalur lintas selatan sendiri direncanakan mulai dikerjakan tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada awal 2029 dengan total anggaran mencapai sekitar 3 triliun rupiah.
3: Saya datang ke tempat ini adalah untuk melihat potensi JLS yang telah berhasil kita lobby pemerintah pusat. Insya Allah pembangunan akan dimulai di tahun 2026 dengan anggaran sampai 2029 target selesainya anggaran kurang lebih 3 triliun. Saya bersama TNI AL berkolaborasi untuk melihat potensi di daerah pinggir pantai selatan Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Polres Pamekasan menghimbau masyarakat untuk tidak menjual, membuat maupun menyalakan mercon atau petasan selama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Himbauan ini dikeluarkan guna menjaga potensi gangguan ketertiban umum dan risiko bahaya seperti kebakaran maupun cedera fisik. Kasihumas Polres Pamekasan Ibda Yone Evan Pratama menegaskan bahwa penggunaan petasan tidak hanya membahayakan diri sendiri, akan tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat luas. Dari hal itu, ia meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aktivitas menyalakan petasan.
2: Membawa kabar dari Semarang Raya, saya Haris Widi dari Radio Rasika FM Semarang. Lonjakan harga plastik di pasaran justru membawa berkah melimpah bagi para perajin anyaman bambu dan besek di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada momen Hari Raya Idul Adha, permintaan besek untuk wadah daging kurban naik tajam hingga membuat perajin kewalahan. Mereka mengaku peningkatan pesanan sudah terasa sejak satu bulan lalu, dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per biji. Produk besek ramah lingkungan ini tidak hanya diminati warga lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar Jakarta.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Presiden Prabowo Subianto tahun ini kembali menyalurkan sapi kurban ke Kabupaten Bojonegoro pada momen Hari Raya Idul Adha. Jika tahun lalu, hewan kurban Presiden ditempatkan di Masjid Agung Darussalam, tahun ini sapi kurban diinformasikan berada di Masjid Babu Sofa. Pengurus Masjid Agung Darussalam Bojonegoro Munawar bilang, penyaluran hewan kurban dari Presiden ditempatkan di Masjid Babu Sofa Sukorjo, sedangkan Masjid Agung Darussalam menyembelih 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Persoalan sampah memang jadi satu masalah yang sekarang sedang dibahas di mana-mana, termasuk juga di Kabupaten Jember. Terkait dengan sampah B3 nih Sobat Kei, Gus Fauid sudah memastikan bahwa rumah sakit dan puskesmas di Jember akan siap untuk mengelola sampah secara mandiri. Kita akan simak selengkapnya ya, berikut ini informasinya dalam Hot News.
2: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan rumah sakit daerah dan seluruh puskesmas telah siap melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Hal tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fauid, Rabu 27 Mei 2026, menyusul peringatan dari pemerintah pusat terkait kondisi sampah di Kabupaten Jember. Bupati Fauid mengatakan, dalam jangka pendek, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan publik, mulai sekolah, puskesmas, hingga unit pelayanan di kecamatan untuk melakukan pengelolaan sampah sederhana secara mandiri. Menurutnya, khusus untuk rumah sakit daerah dan sekitar 50 puskesmas di Jember, pengelolaan limbah B3 dipastikan aman dan telah mendapat instruksi yang jelas dari pemerintah daerah. Selain fasilitas milik pemerintah, sejumlah rumah sakit swasta dan lembaga lain juga telah mendapat teguran agar memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya. Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah lanjutan apabila masih ditemukan pelanggaran. Bupati Fauid juga mengajak masyarakat ikut membantu pengawasan, khususnya jika menemukan oknum yang membuang sampah sembarangan, termasuk limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Masyarakat diminta mendokumentasikan pelanggaran tersebut melalui foto atau video, kemudian melaporkannya melalui kanal pengaduan Wadul Guse milik pemerintah Kabupaten Jember. Menurut Bupati, tindakan membuang sampah sembarangan, terutama limbah berbahaya, dapat dikenai sanksi pidana khusus sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah juga menyiapkan penanganan jangka panjang melalui sistem pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat dan dunia usaha agar persoalan sampah di Jember dapat tertangani secara berkelanjutan.
3: B3 kan ada masalah kan? Ini rumah sakit sebenarnya sudah kita yang 3 RSD pemerintah, saya sudah perintahkan secara jelas termasuk 50 puskesmas. Memang ada beberapa rumah sakit yang kita sudah tegur. Ya, rumah sakit swasta ya, tak perlu saya sebut ya. Rumah sakit swasta yang kita tegur. Nah, setelah kita tegur, mereka mengulangi, bisa kita proses ke selanjutnya. Nah, maka untuk 3 RSD sudah siap, 50 puskesmas sudah siap, insya Allah untuk lampar B3-nya tidak ada masalah.
4: Just the guitar, okay, cool.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Anda menyaksikan Headline News. Harga emas dunia mengalami penurunan, sementara harga perak naik pada perdagangan hari Selasa. Pada penutupan pasar di New York Mercantile Exchange, harga emas berjangka untuk pengiriman Juni turun 0,46% menjadi 4.502,30 dolar Amerika Serikat per ounce. Sementara harga perak berjangka untuk pengiriman Juli naik 0,53% menjadi 76,606 dolar Amerika Serikat per ounce.

Daya beli warga Amerika Serikat terus tergerus. Berdasarkan data terbaru dari Conference Board, indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat kembali mengalami penurunan pada bulan Mei menjadi 93,1 poin, turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 93,8. Pemicu utama penurunan dipicu oleh indeks situasi saat ini yang merosot tajam 3,2 poin ke angka 121,2. Hal ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja saat ini. Meski demikian, ada sedikit angin segar pada indeks ekspektasi jangka pendek yang justru naik tipis 1 poin ke angka 74,4. Kombinasi antara mahalnya bahan bakar dan tingginya harga bahan pangan kini secara nyata telah melampaui pertumbuhan upah rata-rata warga Amerika Serikat. Daya beli yang menyusut dan kecemasan akan pendapatan di masa depan tampaknya masih akan membayangi perekonomian domestik Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan. Sesaat lagi, Korps Garda Revolusi Islam Iran berhasil menghancurkan drone MQ-9 milik agresor Amerika Serikat yang melanggar wilayah udara Iran di kawasan.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Kek, kita dapat kabar kalau bertepatan dengan Hari Raya Kurban hari ini ya. Anggota DPR RI Komisi 11 Charles Mekiansyah juga turut berbagi kurban untuk santri dan warga prasejahtera di kawasan Jember dan Lumajang, Sobat Kek. Di Kabupaten Jember, pondok pesantren yang kebagian satu ekor sapi adalah dari pondok pesantren Madinatul Ulum Jenggawa. Kita akan simak update selengkapnya ya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Hari Raya Idul Adha menjadi momentum berbagi dan mempererat kepedulian sosial. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah turut menyalurkan hewan kurban bagi ratusan santri dan masyarakat prasejahtera di Kabupaten Jember dan Lumajang. Salah satu penyaluran hewan kurban dilakukan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawa. Dalam kegiatan tersebut, bantuan sapi kurban diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren, Kiai Lutfi. Selain di Jember, hewan kurban berupa sapi dan kambing juga dibagikan ke sejumlah titik di Kabupaten Lumajang. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para santri maupun masyarakat yang membutuhkan pada momentum Idul Adha tahun ini. Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Kiai Lutfi, Rabu 27 Mei 2026 menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan anggota DPR RI Charles Mekiansyah kepada para santri. Menurutnya, bantuan hewan kurban tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Momentum kurban ini juga diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong dan berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat prasejahtera yang membutuhkan uluran tangan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, update informasi terbaru hadir dari kawasan JLS. Ada nggak di antara kamu yang pada biasanya pas liburan kayak gini ya, itu pada rame di kawasan JLS Sobat K. Walaupun memang jalannya belum selesai, tapi emang kondisi kontur jalannya tuh benar-benar mulus dan indah. Kemudian juga pemandangan kanan kirinya tuh juga bagus Sobat K. Jadi di sana juga akhirnya menarik perhatian masyarakat untuk ya sekedar belajar kendaraan mungkin bisa. Kemudian juga untuk foto-foto aja menikmati suasana sore atau pagi hari itu biasanya juga bisa. Kalau mungkin di antara kamu ada yang suka ke sana juga, bisa share juga ya bagaimana keseruan di sana. Karena Oliva dulu juga pernah bersama teman-teman ke sana Sobat K. Ya tujuannya salah satunya ya, ya selain main dan juga jalan-jalan lihat kondisi di sana, ya juga tentu saja tidak melupakan momen foto-foto di sekitar JLS. Nah, kali ini ada perhatian tersendiri yang disampaikan oleh Pemkab Jember karena di tahun ini JLS akan dilanjutkan dengan perakiraan selesainya nanti di tahun 2029. Sekaligus juga Bupati memetakan potensi wisata di kawasan selatan untuk menekan kemiskinan. Kita akan simak update selengkapnya ya, kira-kira bagaimana berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember mulai memetakan potensi wilayah pesisir selatan sebagai upaya menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir. Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran TNI AL melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi yang dapat dikembangkan Senin awal pekan kemarin. Penyisiran dilakukan di sejumlah titik kawasan pesisir selatan Jember. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Fawaid meninjau potensi wisata, perikanan, hingga kesiapan wilayah menyambut pembangunan jalur lintas selatan atau JLS. Menurut Bupati, Rabu 27 Mei 2026, kawasan pesisir selatan Jember memiliki potensi wisata yang sangat besar. Bahkan, sejumlah kawasan dinilai memiliki panorama alam dan pulau-pulau kecil yang dapat menjadi daya tarik wisata baru di Jember. Bupati menyebut, pembangunan JLS nantinya akan membuka akses kawasan selatan sehingga potensi wisata dan ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih cepat. Pemerintah daerah pun menggandeng TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah pesisir agar masyarakat, khususnya nelayan, merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas. Selain itu, pemerintah daerah juga ingin memastikan seluruh

0: ruh aktivitas ekonomi di wilayah pesisir benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Bupati Fawaid mengatakan, wilayah pesisir selatan masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Jember. Karena itu, seluruh potensi yang ada harus dioptimalkan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedepan, pemerintah Kabupaten Jember juga akan membentuk tim gabungan untuk menyusun langkah penataan kawasan pesisir, sekaligus pengembangan potensi wisata dan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur pantai selatan. Pembangunan jalur lintas selatan sendiri direncanakan mulai dikerjakan tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada awal 2029 dengan total anggaran mencapai sekitar 3 triliun rupiah.
1: Saya datang ke tempat ini adalah untuk melihat potensi JLS yang telah berhasil kita lobby pemerintah pusat. Insya Allah pembangunan akan dimulai di tahun 2026 dengan anggaran sampai 2029 target selesainya anggaran kurang lebih 3 triliun. Saya bersama TNI AL berkolaborasi untuk melihat potensi di daerah pinggir pantai selatan Jember.

0: power, geng. Push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Kita akan update terkait dengan sampah ya sobat, karena di Jember, tapi gak cuma di Jember aja deh, di daerah-daerah lain sampah ini juga jadi satu hal urgent tersendiri sobat Kay. Dan kali ini ada fokus terhadap limbah B3 di Kabupaten Jember, di mana untuk nantinya perusahaan, rumah sakit maupun puskesmas yang tidak mengolah limbah B3-nya, maka akan ada ancaman pidana tersendiri. Bukan berarti pengolahan limbah B3 secara ini ya sobat Kay. Maksudnya adalah bagaimana pembuangan limbah B3 itu bisa sesuai dengan prosedur yang ada, sobat. Kalau dari pernyataan Gus Fawait ya, rumah sakit dan puskesmas sudah siap untuk mengelola sampah mandiri. Sementara untuk yang lainnya bagaimana? Kita akan simak informasinya berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan rumah sakit daerah dan seluruh puskesmas telah siap melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Hal tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait, Rabu 27 Mei 2026, menyusul peringatan dari pemerintah pusat terkait kondisi sampah di Kabupaten Jember. Bupati Fawait mengatakan, dalam jangka pendek, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan publik, mulai sekolah, puskesmas, hingga unit pelayanan di kecamatan untuk melakukan pengelolaan sampah sederhana secara mandiri. Menurutnya, khusus untuk rumah sakit daerah dan sekitar 50 puskesmas di Jember, pengelolaan limbah B3 dipastikan aman dan telah mendapat instruksi yang jelas dari pemerintah daerah. Selain fasilitas milik pemerintah, sejumlah rumah sakit swasta dan lembaga lain juga telah mendapat teguran agar memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya. Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah lanjutan apabila masih ditemukan pelanggaran. Bupati Fawait juga mengajak masyarakat ikut membantu pengawasan, khususnya jika menemukan oknum yang membuang sampah sembarangan, termasuk limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Masyarakat diminta mendokumentasikan pelanggaran tersebut melalui foto atau video, kemudian melaporkannya melalui kanal pengaduan Wadul Guse milik pemerintah Kabupaten Jember. Menurut Bupati, tindakan membuang sampah sembarangan, terutama limbah berbahaya, dapat dikenai sanksi pidana khusus sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah juga menyiapkan penanganan jangka panjang melalui sistem pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat dan dunia usaha agar persoalan sampah di Jember dapat tertangani secara berkelanjutan.
4: B3 ada masalah kan? Ini rumah sakit sebenarnya sudah kita yang 3 RSD pemerintah, saya sudah perintahkan secara jelas termasuk 50 puskesmas. Memang ada beberapa rumah sakit yang kita sudah tegur. Ya, rumah sakit swasta ya, tak perlu saya sebut ya. Rumah sakit swasta yang kita tegur. Nah, setelah kita tegur mereka mengulangi, bisa kita proses ke selanjutnya. Nah, maka untuk 3 RSD sudah siap, 50 puskesmas sudah siap, insya Allah untuk lambat B3-nya tak ada masalah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya sobat sudah menemani Alifa sampai jam menjelang jam 8 malam ini. Dan Alifa yakin di antara kamu malam hari ini banyak yang juga lagi bakar-bakar sate, ya kan? Ingat buah-buahannya jangan sampai dilewatkan ya. Semangka, kemudian yang melon, buah-buah yang berair ya, supaya kolesterol dan darahnya aman sobat K. Alifa pamit, selamat merayakan Idul Adha. Sampai ketemu besok lagi ya di K Perspektif mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: power geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: geng push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

0: I guess you move on really easily.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 tentu saja K Perspektif kembali menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi terhangat, dan Raffiana akan terus menemani kamu sampai jam 12 siang nanti ya Sobat K, ditemani dengan cuaca yang cukup mendung nih Sobat K di wilayah lingkar kampus, bahkan tadi sempat gerimis di pagi tadi sekitar jam 5-an tuh gerimis dan reda. Kalau di jam 6 ini Sobat K, kalau di tempat kamu bagaimana, apakah juga turun hujan tadi pagi atau justru cerah nih di pagi hari ini? Boleh untuk bantu kabarkan ya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Tanggal 28 Mei 2026 ya, masih nuansa Idul Adha. Pasti menu di rumah juga masih berdaging-dagingan ya, daging kambing, daging sapi, pasti udah dimasak sedemikian rupa. Atau justru masih ada yang melakukan pemotongan di hari ini? Pasti ada ya Sobat K, karena kemarin mungkin antri dari petugas jagalnya juga banyak banget gitu yang mau dipotong. Jadi ya udah deh, kita hari Kamis aja gitu biar agak senggang dikit gitu. Pasti yang hari ini masih melakukan pemotongan, semoga diperlancar dan semoga cuacanya juga bagus ya Sobat K di hari ini. Walaupun pagi tadi sampai jam 6 ini masih cukup mendung yang lumayan gelap juga di wilayah lingkar kampus. Jadi yang mau ke arah kota bisa disiapkan aja alat pelindung hujannya, jadi pas turun hujan sewaktu-waktu bisa dipakai. Untuk kamu juga kalau yang mau join berkabar di 102,9 seperti biasa ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Diawali lagu dari Salma Salsabil, Hachu. Kalau kita dengerin liriknya ya Sobat K, relate banget dengan kehidupan di masa dewasa ini Sobat K. Kerja dari pagi sampai ketemu pagi dan setiap harinya melakukan rutinitas yang sama Sobat. Emang kehidupan dewasa itu gimana ya kalau menjelaskan, emang agak sulit ya Sobat K untuk di artikan seperti itu. Ada peliknya, ada susahnya, ada senengnya juga. Pasti relate banget untuk kamu juga yang pekerja atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga, apalagi yang sandwich generation ini, yang bisa untuk bekerja sekaligus tulang punggung keluarganya, seperti orang tuanya mungkin membiayai adiknya. Itu pasti relate banget Sobat K dengan lirik lagu dari Salma Salsabil, Hachu. Untuk kondisi saat ini emang memaksakan kita untuk harus benar-benar banting tulang ya. Bahkan kayaknya satu pekerjaan aja gak cukup. Kalau gak cukup, lebih dari dua pekerjaan dikerjakan sekaligus. Jadi biar gak nganggur-nganggur banget pas waktu libur di Sabtu Minggu, jadi ambil-ambil freelance. Wah, apapun dikerjain Sobat K, biar ada pemasukan yang lebih. Kamu seperti itu gak sih Sobat K? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Kayaknya kok kerja terus gitu ya rasanya. Pengen istirahat sejenak gitu, ambil cuti. Habis sambil cuti, balik lagi ke rutinitas, kerja lagi seharian. Emang gimana ya, namanya juga hidup, jadi emang harus kerja biar dapat pemasukan juga. Yang penting kita udah bergerak ya Sobat K, untuk gak males-malesan, udah mencari nafkah semaksimal mungkin. Entah itu nanti gajinya seberapa, pendapatannya seberapa, nah itu relatif masing-masing orang Sobat. Nah di pagi hari ini juga ada Sobat Rahma yang bergabung ke saluran WhatsApp Kiredio. Di pagi hari ini di daerah Mangli kondisinya gerimis. Dari informasi Sobat Rahma tadi mengabarkan di jam 5:13 ya. Untuk pagi hari ini apakah masih gerimis di daerah Mangli? Apakah sudah reda Sobat K? Boleh untuk kabarkan ya, yang ke arah sana atau yang baru aja dari Mangli atau yang bertempat tinggal di sana. Mungkin ada beberapa kawasan yang saat ini juga masih gerimis, masih belum reda, atau justru cerah banget nih Sobat K. Boleh bantu update-nya ya Sobat, untuk memberikan informasi terkait dengan cuaca di pagi hari ini seperti apa di 0811 378 1029. Terima kasih banyak ya Sobat Rahma untuk update-nya di pagi hari ini, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk kamu masih ditunggu ya Sobat K informasi-informasi lainnya, dan nanti kita akan membahas beberapa informasi-informasi dan update dari Kabupaten Jember tentunya, dan informasi nasional. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. It takes-

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari The Rembrandt dengan I'll Be There For You baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat. Kita awali ya informasi pertama di pagi hari ini Sobat K dari Kabupaten Jember. Dari pemerintah Kabupaten Jember telah memetakan potensi wilayah pesisir selatan sebagai upaya menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid bersama dengan jajaran TNI AL melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi yang dapat dikembangkan pada Senin awal pekan kemarin. Penyisiran dilakukan di sejumlah titik kawasan pesisir pantai selatan. Nah, dalam kegiatan tersebut, Bupati Fawaid meninjau potensi wisata, perikanan, hingga kesiapan wilayah menyambut pembangunan JLS atau Jalur Lintas Selatan. Menurut Bupati, pada Rabu 27 Mei kemarin mengatakan, kawasan pesisir selatan Jember memiliki potensi wisata yang sangat besar. Bahkan sejumlah kawasan dinilai memiliki panorama alam dan pulau-pulau kecil yang dapat menjadi daya tarik wisata baru di Kabupaten Jember. Bupati juga menyebut pembangunan JLS nantinya akan membuka akses kawasan selatan sehingga potensi wisata dan ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih cepat. Dari pemerintah daerah pun juga menggandeng TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah pesisir agar masyarakat, khususnya nelayan, merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas. Selain itu, pemerintah daerah juga ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi di wilayah pesisir benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Bupati Fawaid mengatakan, wilayah pesisir selatan ini masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Jember. Karena itu, seluruh potensi yang ada harus dioptimalkan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedepannya, pemerintah Kabupaten Jember juga akan membentuk tim gabungan untuk menyusun langkah penataan kawasan pesisir sekaligus pengembangan potensi wisata dan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur pantai selatan. Nah, pembangunan dari JLS sendiri direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada awal 2029 dengan total anggaran mencapai sekitar 3 triliun rupiah.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Nah, rencana dari pembangunan JLS ini ya Sobat K, tentu saja ingin dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Terutama karena JLS ini berada di pantai selatan. Jalur tersebut juga pastinya sangat strategis dan dilalui oleh banyak pengendara juga, sehingga ini juga tidak bisa untuk dilewatkan begitu saja ya Sobat K. Jadi tidak hanya sebagai tempat singgah atau tempat untuk melakukan aktivitas berkendara aja, tetapi harapannya dengan dibangun JLS ini juga bisa untuk membangun perekonomian baru di wilayah pantai selatan. Nah, dengan itu ya Sobat, sehingga harapannya dari Bupati Jember juga kemarin meninjau langsung bagaimana kondisi yang berada di daerah pantai selatan untuk bisa memiliki potensi wisata yang sangat besar Sobat Ki. Sehingga sejumlah kawasan ini nanti harapannya bisa untuk menggait masyarakat yang melintas di daerah JLS atau Pantai Selatan. Karena memiliki panorama alam dan juga pulau-pulau kecil yang menjadi daya tarik wisata baru di Kabupaten Jember ya Sobat. Sehingga harapannya masyarakat yang berada di daerah dibangunnya JLS ini juga mendapatkan dampak dari pembangunan jalur lintas selatan itu sendiri Sobat K. Sehingga nantinya dari pemerintah akan menggandeng TNI AL juga untuk memperkuat keamanan di wilayah pesisir agar masyarakat maupun nelayan merasa lebih aman dan nyaman saat beraktivitas. Dan dari pernyataan Bupati Jember Muhammad Fawaid bahwa harapannya di daerah pantai selatan nanti juga menjadi aktivitas ekonomi.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Power Gang Push!
3: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut!
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi!
5: Sip the mood, feels good!
2: Choco Drink,
5: my mood booster!
2: Menyala moodku!
4: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan,

0: Kamu Han ya? Lagi ngulas apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Selamat pagi Sobat K, tentunya masih di UK Perspektif barengan dengan Rafiana. Di jam 6 lewat 44 menit sudah mulai berangsur cerah. Tadi pagi sih lumayan gelap banget dan kondisi cuaca juga masih cukup mendung. Tapi terlihat udah kelihatan mataharinya ya, walaupun masih ngintip-ngintip nih di pagi hari ini. Dan agak dingin ya Sobat K untuk cuaca dan suhu di pagi hari ini. Jadi emang kalau yang rebahan di kasur ini rasanya kayak ketarik lagi di kasur gitu, karena apalagi masih ini ya Sobat K, masih nuansa liburan gitu, jadi kayak males mau ngapa-ngapain. Tapi tetap ya Sobat K harus beraktivitas, walaupun agak bangkong-bangkong dikit juga gak apa-apa, namanya juga menikmati liburan ya Sobat K. Tapi jangan sampai seharian juga di atas kasur. Ada loh, ada beberapa orang tuh yang emang benar-benar betah banget di kamar, bahkan seharian tuh gak keluar Sobat K. Mungkin ada beberapa hal orang yang punya energinya itu drain banget kalau ketemu bareng orang-orang, atau sosial, atau energi sosialnya itu pas habis banget. Nah itu bisa untuk seharian benar-benar di dalam kamar, gak ngapa-ngapain dan gak keluar Sobat K. Ada beberapa orang yang seperti itu karena mungkin introvert gitu ya Sobat. Jadi pas kerja atau waktu sehari-harinya bertemu dengan orang banyak, nah pas liburan jadi dihabiskan waktu seharian di dalam rumah, jadi gak kemana-mana. Tetapi ada juga orang-orang yang pas di kantor itu udah ketemu orang gitu ya Sobat K, terus pas libur gak ketemu banyak orang lagi, justru energinya terkuras karena sendirian. Nah ini biasanya orang-orang yang ekstrovert. Nah biasanya orang-orang kayak gini kalau pas liburan tuh gak betah kalau di rumah sendirian atau di tempat yang sepi dalam waktu yang lama. Jadi biasanya langsung hangout bareng temen atau sekedar ngobrol bareng keluarga. Intinya benar-benar harus ada orang, itu biasanya buat charge energi. Ada beberapa tipe orang ya Sobat K. Kamu tipe mana nih, yang seharian di rumah atau yang liburan ini keluar bareng teman atau bareng keluarga atau bareng pasangan kamu nih Sobat K. Nah di Idul Adha ini kita juga gak lepas dengan mudik ya Sobat K. Apalagi untuk saat ini banyak sekali masyarakat yang melakukan mudik, perjalanan keluar kota pasti banyak banget Sobat. Nah karena meningkatnya jumlah lalu lalang kendaraan dalam libur panjang Idul Adha kali ini, dari PT KAI Daop 9 Jember kembali mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan keselamatan, terutama saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Nah imbauan itu juga disampaikan karena masih ada kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Bahkan pada pertengahan Mei kemarin terjadi di perlintasan kereta api di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, yang memuat satu nyawa melayang. Dari Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro juga menegaskan bahwa masyarakat diminta tidak menerobos palang pintu perlintasan dan selalu mendahulukan perjalanan kereta api untuk keselamatan bersama. Pihaknya juga mengimbau dengan tegas kepada seluruh masyarakat agar tidak bersikap abai saat melintasi perlintasan sebidang dan selalu berhenti sejenak ketika hendak melewati perlintasan sebidang. Karena menurutnya keselamatan di perlintasan kereta api ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu diperlukan kedisiplinan seluruh pengguna jalan untuk menekan angka kecelakaan yang masih kerap terjadi. Ia pun juga mengingatkan bahwa kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak karena memiliki jarak pengereman yang panjang. Nah, dalam rilis PT KAI Daop 9 pada September 2025 juga disebutkan terdapat total 311 perlintasan sebidang yang tersebar di 7 wilayah kabupaten atau kota mulai Pasuruan hingga Banyuwangi. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 122 perlintasan masih belum terjaga dan dinilai rawan kecelakaan. Sehingga pentingnya kepedulian semua pihak terhadap keselamatan di perlintasan sebidang karena keselamatan adalah prioritas utama. Dan pihak KAI juga tidak bisa bekerja sendiri. Nah ini kita juga harus bisa aware ya Sobat K, saat kita melintas di perlintasan sebidang, terutama yang tidak berpenjaga. Apalagi untuk saat ini traffic juga cukup tinggi karena masyarakat banyak yang mudik atau berlibur bareng keluarga. Jadi harus tetap antisipasi, tengok kiri dan kanan terlebih dahulu Sobat K sebelum melintas. Berhenti sejenak, kemudian kalau dirasa sudah aman baru boleh untuk melanjutkan perjalanannya. Dan kalau sudah ada alarm atau bel berbunyi, tanda dari kereta api sudah mulai datang, ya jangan diterobos ya Sobat K. Apalagi ngakal-ngakalin mau dibuka plangnya sendiri biar bisa nerobos, biar bisa lewat. Nah ini bahaya banget Sobat K, karena perhitungannya udah ditentukan oleh PT KAI kapan plang tersebut harus ditutup dan kapan masyarakat juga harus menunggu. Estimasinya sudah ditentukan. Jadi untuk perlintasan benar-benar harus steril. Makanya di perlintasan kereta api kita nunggunya agak lama memang ya, beberapa menit gitu. Tapi memang itu untuk menjaga masyarakat yang melintas di sana benar-benar steril, sehingga dari kereta api bisa melintas dengan aman. Jadi kalau udah ada tandanya jangan sampai nerobos. Apalagi banyak nih dilihat juga yang sampai buka palang, benar-benar effort banget buat nerobos ya Sobat K. Ini jangan ya Sobat K, benar-benar harus diperhatikan. Karena kereta api itu punya jalurnya sendiri dan gak bisa ngerem dadak Sobat. Jadi kalau udah ada kasus-kasus yang kemarin baru aja terjadi, temperan dan lain sebagainya, nah itu jangan sampai terulang kembali. Kita harus tetap aware dan mentaati peraturan dari PT KAI juga. Itu untuk keselamatan diri kita Sobat K. Jadi kita berkendara dengan aman dan nyaman. Tujuannya untuk bersenang-senang, liburan juga dalam kondisi yang senang juga. Jadi kita juga harus bisa untuk mematuhi peraturan yang sudah ditentukan.

0: Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disembelih di Masjid Babu Salam, Dusun Salam, Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sapi jenis peranakan simental dengan bobot mencapai 1,1 ton itu dibagikan kepada ratusan warga setempat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyebut bantuan itu merupakan amanah langsung dari Presiden. Masjid Babu Salam dipilih menjadi penerima bantuan karena dinilai memenuhi kriteria, termasuk berada di wilayah pinggiran dengan banyak warga kurang mampu. Sebelum diserahkan, sapi kurban telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar. Proses penyembelihan juga melibatkan juru sembelih halal atau juleha bersertifikat agar sesuai dengan syariat dan standar kesehatan hewan. Untuk membawa sapi berbobot 1,1 ton itu dibutuhkan setidaknya 5 orang. Proses penjagalan dilakukan dengan menggunakan 4 tali dan melibatkan sekitar 10 orang.
1: Bantuan berupa satu.
2: Alhamdulillah, hari ini diserahkan bantuan dari Presiden Pak Haji Prabowo Subianto satu ekor sapi ke Masjid Babu Salam, Dusun Salam, Desa Ngunut, Jumantono. Ini bantuan tahun kemarin juga sudah ada, dan atas petunjuk dari atas bahwasanya Masjid Babu Salam ini yang dituju dikarenakan harus berbeda dari masjid kemarin. Sapinya jenis simental, peranakan simental. Ini dari Ibu Kadis juga sudah memeriksa beberapa hari yang lalu, sudah cukup lama, dan memeriksa kesehatannya, merawat kesehatan, sehingga hari ini disampaikan ke takmir dalam keadaan yang bagus, sehat, dan kuat.
3: Masyarakat sekitar, untuk warga salam sekitar, nanti warga sekitar beratus tadi. Iya, utangnya 200.
0: Bisa demikian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
4: Sound of Knowledge.